101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Masih bareng BTB. Dan biar makin semangat di jam 7 pagi ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada Solais Pria dari Banca Negara nih teman Pro 2 ya. Kita mulai langsung aja battle antara Bad Bunny versus Alex Warren versus Lewis Capaldi. Bisa kamu ikutan pollingnya atau votingnya dengan meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Habis itu di tap icon story-nya dan di tap-tap sampai story terupdate ya teman Pro 2 ya. Bisa langsung ikutan polling atau voting di situ aja. Atau kalau kamu gak mau repot, bisa banget langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-1016. Siap? 1, 2, 3,

bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata.

0: Waktunya terbaik update nomor 2. Sekarang saatnya kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Beliana Karla dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Beliana, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi BTP dan teman-teman Pro 2 Banten. Saya Ibda Beliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pagi hari ini. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, secara umum lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan berangkat ke sekolah mulai terlihat peningkatan volume kendaraannya di sejumlah ruas jalan utama. Meskipun demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, kembali ke studio.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Ibda Belina Karla?
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Kemudian kami juga menginformasikan bagi masyarakat yang mengalami kendala atau menemukan adanya kecelakaan dan gangguan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat atau dapat menghubungi call center 110 agar segera dapat ditangani. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibda Belina Karla dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih.

0: Aduh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada ya. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, Teman Pro 2. Untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, Teman Pro 2, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cipanas, Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cibadak, Curug Bitung, Lebak Gedong, Saketi, Cipecang, Kaduhejo, Pandeglang, Cadasari, Karang Tanjung, Koroncong, Majasari, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamerayan, hingga Jawilan. Dan memasuki malam hari, Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Namun untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG Teman Pro 2 untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena di siang hari beberapa daerah masih akan diperkirakan turun hujan ringan, maka kiranya kamu selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: just need to go home right now.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

tolong gue dikahitna featuring dengan Monita titik nadir teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan seperti janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Bad Bunny versus Alex Warren versus Lewis Capaldi teman Pro 2. Sepertinya pagi ini agak-agak sendu karena lagi pada mau dengerin Lewis Capaldi ya. Kalau gitu tiga lagunya dari Lewis Capaldi dengan Someone You Love, dilanjut dengan Before You Go, dan ditutup dengan Almost by Lewis Capaldi. Here we go.

0: Program FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya? Baik sekali lalu ya, dan masih bareng BTB di sepeda ini. Dan aku mau berangkat dari keresahan. Kamu ngerasa gak sih beberapa waktu terakhir, di minggu-minggu akhir ini tuh kayak banyak banget akun WhatsApp atau nomor WhatsApp kita tuh mendadak kena blokir. Nah, jadi WhatsApp ini kan emang jadi salah satu aplikasi favorit banyak orang untuk berkomunikasi, apalagi di Indonesia teman Pro 2. Rasanya ya, kayak hampir gak ada yang gak mengenal WhatsApp di hidup hari ini. Namun, kayaknya belakangan ini tuh sejumlah pengguna ini justru dibuat panik teman Pro 2 karena akun mereka tiba-tiba diblokir. Dimana pengguna WhatsApp di berbagai negara termasuk Indonesia mengeluhkan akun mereka mendadak diblokir atau masuk ke dalam status dalam peninjauan. Kira-kira kenapa ya teman Pro 2 ya? Kita bakal bahas setelah ini lebih detail. Jadi buat kamu yang penasaran atau kamu yang mengalami, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.
1: I

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg. Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Dan ternyata pembukulan di WhatsApp ini bukan cuma kamu aja loh yang mengalami. Karena keluhannya tuh datang dari berbagai negara. Dimana keluhan serupa ini muncul di sejumlah platform media sosial kayak Threads dan juga X. Dimana para pengguna melaporkan kehilangan akses ke WhatsApp secara tiba-tiba dan diminta mengajukan permintaan peninjauan terhadap akun mereka. Kayak di India misalnya, Teman Pro 2, pengguna melaporkan akun mereka ditinjau dan akses ke aplikasi dibatasi selama 24 jam. Dan akhirnya Meta buka suara ya, Teman Pro 2, dimana Meta mengakui bahwa mereka itu sedang berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut. Dimana perusahaan mengatakan sistem mereka memang dirancang untuk mendeteksi dan menindak akun yang dianggap menyalahgunakan layanan demi menjaga keamanan pengguna. Namun Meta belum menjelaskan secara rinci apa pemicu pasti yang membuat banyak akun tiba-tiba masuk ke peninjauan atau diblokir. Terus, apakah memang akun yang kena blokir itu melanggar, Teman Pro 2? Kita bahas setelah ini ya. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng PT Bit Mampro 2 di Spada. Dan kita masih bahas tentang nomor WhatsApp yang tiba-tiba keblokir teman Pro 2. Jadi akun yang kena blokir tuh emang melanggar gitu kan. Eits, kamu jangan panik dulu. Karena belum tentu. Karena Meta sendiri tuh mengakui bahwa mereka terkadang bisa melakukan kekeliruan dalam proses penindakan akun. Dan dalam kasus seperti ini teman Pro 2 ya, perusahaan mengatakan akan berupaya untuk memperbaiki kesalahan dan juga memulihkan akun yang terdampak gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau akun kamu ikut kena, ini harus gimana? Kalau WhatsApp meminta akunmu untuk ditinjau, gunakan opsi X for a review yang tersedia di aplikasi. Sambil menunggu prosesnya, kamu juga hindari mencoba berbagai cara atau aplikasi pihak ketiga yang mengklaim bisa membuka blokir akun. Dan kalau akun akhirnya dipulihkan, pastikan kembali menggunakan WhatsApp sesuai dengan ketentuan layanan supaya tidak kembali terkena pembatasan. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira kena blokir juga nggak WhatsApp-nya? Boleh dong di-share di WhatsApp kita juga di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata

0: tahu.
1: Setelah lu lagi sakit dengan mau tak mau teman pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 55 menit pagi hari ini. Ini sudah masuk respon dari Maya katanya. Aduh kak, aku tuh 5-7 kali kena tinjauan, biasanya 6-8 jam balik lagi. Dan sekarang statusnya this account can use WhatsApp. Kalau udah sampai status ini, langkah apa ya yang bisa dilakuin? Dan katanya mungkin bisa ditunggu aja atau mungkin bisa menghubungi customer service, karena jujur teman pro 2 apalagi WhatsApp yang satu-satunya gitu ya, WhatsApp yang penting malah hilang kan jadi sayang ya, kayak gitu. Dan percayalah gitu kan dari Ninda, kalau WhatsApp tuh sekarang udah powerful banget di semua aspek kehidupan kita. Jadi ketika terjadi sesuatu yang gak diinginkan, bakalan chaos banget nih. Dan untuk cadangan plan B kita belum ada, jadi harus segera ada solusi untuk ini. Betul banget. Jadi kita tunggu ya untuk update dari Meta terkait pemblokiran nomor WhatsApp. Semoga ini bisa segera berakhir dan jangan sampai untuk kamu yang belum kena, kamu yang malah kena gitu teman Pro 2 ya.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan kita sudah masuk di Spada TikTok to Deep Talk teman Pro 2. Dimana biasanya kalau Gen Z, sebelumnya kan kita bahas WhatsApp gitu ya. Nah Gen Z ini kadang-kadang suka FOMO juga teman Pro 2 dengan hal-hal yang ada di sosial media. Apalagi kalau menjeratnya atau menjurusnya ke judi online. Aduh, ini udah pusing banget deh teman Pro 2 ya. Dan ini aku bakal bahas beberapa cara atau upaya supaya kita tuh sesama Gen Z gak kena judol teman Pro 2. Yang pertama adalah kita bisa membentengi edukasi dan juga literasi nih teman Pro 2. Dimana bisa mengajarkan bahwa uang ini harus didapatkan lewat proses dan kerja keras, bukan gratifikasi secara instan. Dimana Gen Z perlu memahami konsep investasi yang legal versus judi. Dan juga kamu bisa memberikan pemahaman logis bahwa algoritma judol sudah diatur oleh bandar supaya pemain selalu rugi dalam jangka waktu yang panjang dan gak ada orang yang kaya karena berjudi. Selain itu, edukasi bahaya judol juga lewat format kesukaan mereka seperti infografis, video-video TikTok, atau poster-poster digital yang memaparkan dampak nyata stres, jeratan pinjol, sampai kerusakan mental teman Pro 2. Waduh, ini serem banget nih ya. Dan kita masih bakal bahas lagi setelah ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya. Keras, tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan langkah lainnya untuk menanggulangi judi online di generasi Z ini Teman Pro 2, kalau sebelumnya kita bisa membentengi dengan edukasi dan juga literasi, yaitu melakukan pembatasan dan juga pengawasan digital, dimana kita bisa memasang aplikasi pemblokir konten atau ad blocker atau parental control yang menyaring iklan judi online yang sering menyelinap di situs nonton film gratis atau aplikasi-aplikasi game online. Selain itu, kamu juga bisa memastikan hanya mengunduh aplikasi atau game dari platform resmi seperti Google Play Store atau App Store yang memiliki regulasi ketat terhadap elemen perjudian. Dan another one gitu kan ya, kalau udah diblokir, dibatasi gitu kan ya, dan juga menginstal dari aplikasi resmi, maka kamu juga bisa membatasi durasi penggunaan gawai setiap hari supaya tidak menghabiskan waktu sendirian tanpa pengawasan yang biasanya kadang-kadang bisa memicu rasa penasaran untuk mencoba hal-hal yang ke arah judi online Teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi

Setelah gue dari Malik and the Essentials dengan Semoga Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini. Dan kita di penghujung pada TikTok to Deep Talk nih Teman Pro 2 ya. Langkah lain yang memang bisa dilakukan adalah untuk pengalihan dan memberikan dukungan terhadap lingkungannya, di mana biasanya kita bisa memberikan alihkan perhatian ke aktivitas-aktivitas yang memang memicu hormon dopamin alami yang sehat, kayak olahraga, e-sport yang kompetitif, kemudian seni atau komunitas musik nih Teman Pro 2 ya. Selain itu kamu juga bisa membangun komunikasi dua arah kepada orang tua gitu kan, yang hangat tanpa menghakimi, di mana kadang Gen Z yang stres atau kesepian seringkali melarikan diri ke judi online sebagai coping mechanism yang salah. Dan bagi remaja yang

sudah mulai mandiri secara finansial, kita juga bisa mendorong mereka untuk menggunakan sistem otomasi tabungan atau meminta bantuan orang yang sangat amat bisa dipercaya gitu ya, untuk mengelola rekening supaya tidak ada dana menganggur yang rawan dipakai untuk judi online, teman Pro2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku, BTB. Badan Gizi Nasional menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru untuk program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus untuk membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya, mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan, hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit bisa diselesaikan.

Informasi lainnya teman berdua, The Gilded Age telah menetapkan jadwal tayang musim 4 di HBO, di mana musim keempat drama ini berlatar periode sejarah tersebut akan tayang perdana pada 1 November 2026 melalui HBO dan HBO Max. Di mana HBO juga merilis teaser terbaru yang menampilkan sejumlah adegan berkaitan dengan dunia opera. Cerita musim keempat kembali berfokus pada kehidupan kalangan masyarakat kelas atas.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Tunggal Putra Indonesia, Ricky Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Pontianak International Challenge 2026. Ricky menang 2-1-9-2-1-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Hong dalam tempo 24 menit. Pertandingan berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat di Rabu kemarin, di mana tunggal putra nomor 81 dunia asal Indonesia ini tampil sangat amat mengesankan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Terus satu komponen FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Tapi kamu masih ditemani sama BTB yang pastinya bakal bikin bad mood di siang hari kamu teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kamu bisa request dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya teman Pro 2. Dan untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alamak.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wadidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Teman Pro 2 di Santai Siang dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist. Nih teman Pro 2 datang dari Reno. Reno pengen dengerin Ashira Zamita dengan Satu dari Seribu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Vicky. Vicky pengen dengerin Yura Yunita dengan Hulala. Another one datang juga dari Bagas. Bagas pengen dengerin One Ok Rock dengan Broken Heart of Gold. Dan another one selain itu juga datang dari Nadia. Nadia pengen, atau Lara. Lara pengen dengerin Olivia Rodrigo dengan Driver License. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit List. Sampai dengan jam 12 siang hari ini bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu pecinta Marvel Cinematic Universe, ini Avengers Endgame, Encore ini dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai September 2026. Dimana salah satu bioskop ini sudah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Dimana film yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Dan para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha untuk memulihkan keadaan dan juga menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir Teman Pro 2. Dan kalau di Indonesia, penggemar ini dapat mulai menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Di mana film ini akan tayang dalam tayangan bioskop di Indonesia, Teman Pro 2. Kira-kira kamu udah siap nggak nih untuk menyambut Avengers Doomsday? Karena bakal di-refresh lagi gitu ya dengan encore-nya berupa Avengers Endgame yang seru, jujur seru banget. Kalau kamu udah siap belum? Aku sih kepo banget, Teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Santai siang teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Sylvia Putri Nurul Falah, katanya pengen dengerin Ken Riz dengan Semesta. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Salma Salsabil, katanya dengan Terima Kasih. Oke, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Rico. Rico pengen dengerin Fajar Gomez dengan Cinta Harus Memilih. And another one datang dari juga dari Rifki dengan Steph Aoki featuring Lauren Jauregui dengan All Night. Here we go.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

di Santai Siang dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Liodra dengan Bodohnya Aku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu datang dari Cindy. Cindy pengen dengerin Zero Best One dengan Doctor Doctor. Another one datang juga dari Rehan. Rehan pengen dengerin Ivan 17 dengan 17 gitu ya. Dan selain itu ada juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Rimar dengan Biasa-Biasa Saja.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,

0: bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Waktunya sate siang.

Satu lagu dari Event 17 dengan 17 teman Broadway menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti di sore siang sampai sore ceria di jam 7 sore hari ini teman Broadway ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you, bye bye teman Broadway, dengan satu lagu dari Laisa, Fitri dengan Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama BTB dari pagi banget ya, jam 5 pagi, jam 6 ya, sampai dengan jam 12 siang. Kali ini giliran gue nih, dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, gue bakalan nemenin kamu dari jam makan siang sampai jam makan malam ya. Dari santai siang dan juga sampai dengan sore ceria. Barengan sama aku Fitri Rianti, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi beraktivitas, semangat terus aja sambil dengerin Pro 2 FM biar makin ger, biar makin apa ya, biar makin semangat juga. Stay tuned with me only on Pro 2 FM.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam 12:21, ini udah jam makan siang ya. Ada yang lagi makan siang di warteg, ada juga yang lagi nyari nasi padang, ada juga yang lagi hemat banget sampai bikin mie lagi. Emang udah di ujung bulan sih ya, udah di tanggal 27 teman Pro 2. Dan emang dari bulan Juli kemarin sampai bulan Agustus ini tuh kayak berasa lama banget. Gak kelar-kelar sih bulannya, lama banget ketemu dengan tanggal 1 ya. Meskipun bulan ini tuh 4 minggu ya kalau gak salah. Bulan ini tuh 4 minggu, kayaknya lebih ringan daripada bulan Juli. Cuman bulan ini tuh sama-sama aja beratnya. Kenapa? Karena sampai tanggal 31, jadi kayak panjang gitu loh, kayak kelar-kelar ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang emang hari ini tuh lagi hemat banget, biasanya masak mie instan itu adalah salah satu solusi yang paling praktis dan paling hemat. Nah, mungkin banyak orang yang berpikiran sama kayak gue ya. Jadi kalau nggak ada duit, ya udahlah mie goreng aja atau mie kuah gitu ya, mie instan lah ya, ditambah dengan telur. Nah, udah deh, itu udah cukup buat makan siang. Atau nggak gitu, mie 2, telur 2. Atau nggak, mie 1, telurnya 2. Beh, itu enak banget, asli. Nah, mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, banyak orang yang kepikiran hal yang sama kayak gue, nggak ada duit dikit ya udahlah kita makan mie instan aja. Nah, sampai-sampai Indonesia itu masuk dalam daftar negara dengan konsumsi mie instan tertinggi per kapitanya. Wow, itu adalah sebuah prestasi atau bukan sih? Nah, teman Pro 2, ternyata ada beberapa negara yang mereka tuh mengkonsumsi mie instannya tuh banyak banget. Jadi selain Indonesia, kalau Indonesia itu berada di posisi 5. Siapa sih atau negara mana sih yang berada di posisi 1 sampai 4? Di posisi 1 ada Vietnam dengan 81 bungkus per tahunnya. Ada juga di posisi 2 ada Korea Selatan. Lalu di posisi 3 ada Thailand. Di posisi keempat ada Nepal. Di posisi 5 ada Indonesia. Dan di posisi 6 itu ada Jepang dan juga Malaysia. Jadi Jepang dan juga Malaysia itu posisinya sama ya, sama-sama di posisi 6 karena tingkat konsumsi mie instannya juga sama teman Pro 2. Nah, tingginya angka konsumsi di Indonesia itu tercermin dari masifnya penyajian mie instan yang enggak hanya disantap di rumah, tapi juga menjadi menu andalan di warung makan, kantin sekolah, bahkan kafe-kafe kekinian. Iya sih, setuju banget sih, karena di kafe-kafe kekinian itu menu mie instan itu juga ada gitu loh. Tapi jujur Ali, sebagai anak tongkrongan, cilah anak tongkrongan gitu, kadang-kadang tuh gue lebih suka makan mie instan daripada menu-menu yang ada di kafe. Karena kayaknya udah terjamin enaknya, pertama ya kan, harganya juga murah, bisa nambah berkali-kali. Kenyang juga iya. Nah, teman Pro 2, dibalik kepraktisan dan juga kelezatannya, para ahli kesehatan itu mengingatkan bahwa mie instan itu juga gak sepenuhnya baik untuk tubuh kita. Jadi ada bahaya tersembunyi dari konsumsi mie instan yang berlebihan. Nah, produk ini umumnya dibuat dari tepung gandum olahan bertingkat indeks glikemik tinggi melalui proses penggorengan dengan minyak sawit serta diperkaya bumbu berkadar garam tinggi. Itulah yang menyebabkan mie instan enggak disarankan untuk terlalu sering dikonsumsi, teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu sendiri secara pribadi ya, dalam 1 bulan berapa kali sih makan mie instan? 1, 2, 5 atau bahkan 30 kali? Wow, banyak tiap hari dong ya.

0: Eh Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau disuruh ngebandingin antara telur dan juga ayam, ini apa ya? Kalau aku kayaknya lebih suka telur sih, karena gak ribet makannya. Apalagi kalau kita lagi makan di luar ya, cukup pakai sendok aja tuh enak gitu. Tapi kalau ayam, itu berasa kalau dagingnya gak habis tuh greget gitu ya. Pengen makan tuh langsung di apa ya, langsung di pakai tangan, terus nggak pakai malu gitu tuh. Nggak pakai malu, gimana sih makan ayam tuh pengennya itu dagingnya udah benar-benar habis aja, jadi nggak nyisa daging sekalipun. Tapi kalau makan di luar kan penuh dengan manner ya. Kecuali makan di warteg mungkin. Jadi kalau makan di luar itu kan kadang tuh kalau cewek tuh penuh dengan manner, jadi kalau makan ayam yang ada tulangnya itu kita butuh manner. Apalagi kalau udah nyangkut tuh dagingnya ke gigi. Beuh, gimana nih caranya gue ngambilin daging yang nyangkut di gigi ya? Berasa manner gue tuh hilang. Nah, tapi teman Pro 2, kalau dibandingin telur dengan ayam, ternyata lebih banyak mana sih proteinnya? Ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, satu porsi dada ayam sekitar 100 gram itu mengandung 32 gram protein, sementara satu butir telur itu mengandung 6,2 gram protein. Itu artinya ayam lebih banyak proteinnya teman Pro 2 dibandingkan dengan telur. Nah, meski dada ayam mengandung protein paling tinggi, bukan berarti bagian lain tidak disarankan untuk dikonsumsi. Jadi potongan lain juga masih termasuk tinggi proteinnya. Bahkan kalau melansir dari Healthline, dalam jumlah yang sama, paha atas mengandung 25 gram protein, paha bawah 24 gram protein, dan sayap itu mengandung 24 gram protein. So, kalau dibandingin dengan telur, dengan bagian manapun dari ayam, itu masih lebih tinggi proteinnya ayam daripada telur. Udah deh, mannernya dibuang dulu ya. Mending kita makan makanan yang proteinnya banyak. Tapi kalau harganya lebih mahal, telur juga gak masalah sih teman Pro 2 ya. Oke deh, dua makanan itu bisa banget kamu jadikan sebagai rekomendasi untuk menu makan siang kamu teman Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 1 siang, teman Pro 2. Waktunya jogging, enggak juga karena panas banget ya. Waktunya olahraga tipis, kayaknya nge-gym boleh lah ya. Olahraga yang di dalam ruangan kayaknya oke-oke aja. Tapi kalau olahraga yang di luar ruangan, kayaknya enggak dulu deh. Karena cuacanya juga cukup panas, teman Pro 2. Tapi kalau udah jam 1 siang, nanti bakalan gue kasih informasi dari dunia olahraga, kabar terbaru seputar bulu tangkis, kemudian sepak bola dan lain sebagainya, bakalan gue kasih sampai di jam 2 siang. So stay tune di sini aja ya, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu kemarin sempat nonton gak sih final Piala AFF 2026? Bener-bener seru banget. Meskipun Indonesia tidak masuk di babak final, tapi pertandingan kemarin antara Thailand dan juga Vietnam itu benar-benar gokil banget, teman Pro 2. Jadi, dan ini pun juga diakui oleh Presiden FIFA. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino itu terpukau dengan duel Vietnam versus Thailand dalam leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion Maidin pada Rabu kemarin. Nah, dalam laga tersebut Vietnam itu mengimbangi Thailand dengan skor 2 sama. Hasil itu cukup bagi Vietnam untuk menjuarai Piala AFF 2026 setelah menang agregat 4-2 atas Thailand. Nah, Gianni Infantino yang hadir dalam laga tersebut juga memberikan pujian ya atas duel sengit antara Vietnam dan juga Thailand dan atmosfer sepak bola di Asia Tenggara pada waktu final kemarin, teman Pro 2. Dia bahkan mengatakan bahwa sungguh menyenangkan banget bisa berada di Hanoi yang indah untuk menyaksikan pertandingan final kejuaraan ASEAN 2026 dan bisa merasakan atmosfer yang penuh semangat di dalam stadion yang dipadatin oleh penonton. Infantino juga memberikan apresiasi ya atas keramaian penggemar sepak bola Vietnam yang merayakan gelar juara Piala AFF untuk kali keempatnya, teman Pro 2. Jadi memang Vietnam itu udah 4 kali menjadi juara di Piala AFF. Itu yang pertama di tahun 2008, lalu 2018, 2024 dan juga 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Alright, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan kali ini tuh ada kabar dari Timnas Bola Voli Putri Indonesia yang kabarnya mereka ini bakalan mencoba tampil disiplin ya ketika menghadapi Timnas Iran dalam babak perempat final AFC Continental 2026 pada Jumat besok, teman Pro 2. Jadi kalau berdasarkan informasi dari antaranews.com, manajer Timnas Indonesia Luciana Tarore itu mengatakan bahwa tim Sri Kandi ini harus mewaspadai Iran yang secara komposisi pemain mempunyai kualitas yang begitu merata. Nah, kunci bagi tim Indonesia adalah menjaga konsistensi permainan dan meminimalkan kesalahan sendiri. Jadi, jika para pemain mampu bermain lebih stabil, disiplin dan juga fokus sepanjang pertandingan, pihaknya ini yakin bisa memberikan perlawanan yang terbaik untuk melawan tim dari Iran, teman Pro 2. Nah, Luciana juga menyadari bahwa Iran bukan lawan yang mudah untuk Medioku dan kawan-kawan. Jadi tim asal Asia Barat tersebut selain memiliki kualitas, namun juga mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi dibanding para pemain merah putih. Di perempat final nanti, pihaknya ini akan menghadapi Iran dan tim yang memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat baik. Nah, meski begitu, Luciana berpesan kepada tim asuhan Marco Sugiyama itu untuk tidak ciut menghadapi tim dari Iran, teman Pro 2. Sebelumnya, Indonesia memastikan tiket ke perempat final setelah mengamankan kemenangan atas Australia 3 set langsung ya dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21 pada pertandingan penutup grup B di Olympic Center Gymnasium Cina pada Rabu kemarin, teman Pro 2. Jadi lewat kemenangan itu, tim Sri Kandi menjadi runner-up grup B dengan mengoleksi total 6 poin sehingga bisa masuk ke babak perempat final dan besok harus bertanding melawan timnas dari Iran, teman Pro 2. Seru ya. Nah, buat kamu yang hobi banget dengan voli, kayaknya harus banget deh nonton perempat final AFC Continental 2026, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Kalau kita ngobrolin soal volunteer, teman Pro2, volunteer dalam aksi-aksi sosial aja banyak banget ya, yang anak-anak muda tuh termasuk lo mungkin atau juga gue yang suka gitu tuh ikut kegiatan-kegiatan sosial. Apalagi volunteer yang satu ini, volunteernya nggak kaleng-kaleng, teman Pro2. Kalau lo keterima, mungkin lo bisa bakalan ketemu dengan Marc Marquez, maybe, ya kan? Karena ini volunteernya untuk MotoGP Mandalika 2026. Jadi MGPA ini mulai membuka suara ya, karena banyak banget antrian yang cukup padat untuk calon volunteer MotoGP Mandalika 2026. Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Ananda Mikola, itu merespon terkait dengan momen viral antrian pelamar volunteer MotoGP 2026 yang membludak. Jadi dalam penjelasannya, Ananda Mikola itu mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ingin ngelamar jadi volunteer MotoGP Mandalika. Mikola juga menyatakan bahwa antrian pelamar yang terjadi akibat lonjakan pelamar yang membludak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya tuh beda banget, teman Pro2. Di hari pertama aja tercatat sekitar 1.100 lebih calon volunteer itu hadir untuk mengikuti proses pendaftaran dan juga interview. Atau bisa dibilang jumlah itu tuh hampir 3 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah peserta pada hari pertama di tahun-tahun sebelumnya. Let's say di tahun sebelumnya itu angkanya sekitar 400-an, teman Pro2. Sementara di tahun 2026 bisa sampai 1.100 lebih. Wow. Nah, karena peserta yang membludak, hasil terdapat penumpukan pada antrian dan juga kepadatan. Nah, itu tuh lalu berdampak pada alur dan juga proses yang harus dijalani oleh pelamar. Nah, penumpukan antrian pelamar volunteer itu terjadi pada Senin kemarin ya, di tanggal 24 Agustus. Nah, Ananda Mikola juga menyebut bahwa MGPA ini sudah merespon situasi itu dengan koordinasi yang lebih bagus di lapangan. Nah, sebenarnya kapan sih MotoGP Mandalika 2026 ini? Jadi emang gak jauh-jauh dari bulan Agustus ya. Makanya open volunteer-nya langsung dibuka dan rame banget, membludak banget, teman Pro2. Jadi MotoGP Mandalika 2026 itu digelar pada 11 Oktober mendatang. Ini adalah kali kelima MotoGP Mandalika bakalan menggelar balapan setelah kali pertama digelar di tahun 2022.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

101,6 Radio FM, teman terbaik kamu. Bahagia banget, jujur ya. Setelah lagunya GAC dengan Bahagia, gue juga lagi bahagia banget nih teman Pradua. Karena tiba-tiba gue lagi scrolling Instagram, terus dapat kabar kalau Agnes Mo ternyata sekarang itu posisinya berada di posisi 2 teratas di chart IMDb Starmeter sebagai aktris terpopuler, teman Pradua. Gokil, gokil banget. Dan informasi selengkapnya bakalan gue kasih buat kamu, tapi kita dengerin dulu yuk satu track dari Agnes Mo, This Is Party in Bali.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Banyak yang bilang ya, di komentar di Instagram tuh ada yang bilang kalau Agnes Mo, lu mending main film aja deh, kayaknya cocok banget. Tapi ada juga yang bilang, emang si Agnes Mo itu multi talenta banget. Main apa, nyanyi oke. Terus main film pun juga oke, teman Pro 2. Ini terbukti ya, Agnes Mo mampu meningkatkan popularitasnya saat membintangi Richard Season 4. Jadi nama Agnes ini terpantau meroket banget ya ke posisi 2 teratas chart IMDb Starmeter setelah sebelumnya itu sempat berada di posisi ke-6 pada tanggal 17 Agustus lalu. Itu artinya udah hanya sekitar 10 hari aja, nama Agnes Mo itu langsung melesat ke posisi 2 daftar trending people IMDb Starmeter. Dan sistem itu tuh adalah sistem peringkat popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan juga tokoh di industri hiburan. Dan ini menjadi bukti juga nih bahwa Agnes Mo itu nggak kaleng-kaleng, teman Pro 2. Nah, peringkat Starmeter sendiri pun itu didasarkan pada sejumlah indikator statistik ya, termasuk frekuensi dan juga jumlah orang yang mengakses halaman atau daftar kredit seseorang di IMDb. Nah, jadi Agnes Mo itu menempati posisi kedua IMDb Starmeter bersanding dengan sejumlah nama-nama populer Hollywood. Dalam peringkat terbaru, dia berada tepat di bawah Hayden Panettiere. Kemudian dia itu adalah bintang Heroes dan Bring It On, itu menempati posisi pertama. Dan sementara itu Agnes Mo itu berhasil menyalip Indina Faret, kemudian beberapa posisi lain, beberapa nama-nama lain seperti halnya Kathleen Robertson yang memerankan Elsbeth Samson, dan juga disusul dia berada di atasnya Ella Rubin, bintang Sterling Point yang berada di posisi kelima. Gokil. Selamat ya buat Agnes Mo yang udah melesat naik berada di posisi kedua ya, teratas di chart IMDb Starmeter sebagai aktor atau juga aktris terpopuler.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Waktunya santai siang.

0: mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.

bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Perumbulok Kantor Cabang Serang memastikan ketersediaan beras di wilayah Serang Raya dan juga Kota Cilegon dalam kondisi aman untuk menghadapi potensi ancaman pangan, termasuk musim kemarau panjang. Stok beras yang dikuasai oleh Bulog saat ini disebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6-9 bulan ke depan. Kepala Perumbulok Subdivisi Regional Serang, Eko Nugroho, mengatakan bahwa stok beras yang tersedia mencapai sekitar 54.000 lebih ton. Jumlah tersebut dinilai cukup besar dibandingkan kebutuhan penyaluran beras masyarakat di wilayah kerja Bulog Serang dan juga Cilegon.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah naik 5 tingkat ke peringkat 15 dunia dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF yang dirilis Selasa kemarin. Amri Nita sebelumnya menempati peringkat ke-20 dunia sebelum tampil pada kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Kenaikan tersebut tidak lepas dari keberhasilan mereka meraih medali perunggu pada debut di kejuaraan dunia setelah mampu melaju hingga babak semifinal. Perjalanan Amri Nita terhenti di empat besar setelah nyaris menumbangkan pasangan nomor satu dunia Feng Yanze, Huang Dongping asal Cina dalam pertarungan 3 game selama 97 menit. Mereka memenangi game pertama 22-20 sebelum kehilangan game kedua dengan skor 14-21 dan kalah tipis 20-22 pada game penentuan.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, anggota grup K-pop aespa, Winter menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya yang berjudul Spirit of Summer. Menurut laporan Korea Herald, lagu Spirit of Summer sendiri bergenre alternatif punk rock yang menggambarkan momen kebebasan. Winter aespa sendiri membawakan lagu tersebut dengan suara yang jernih dan tinggi. Ini juga menandai perluasan spektrum musiknya sebagai penyanyi solo. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat di jam 3 sore kita bakalan seru-seruan bareng di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah hampir penghujung bulan Agustus ya. Udah di tanggal 27 Agustus, itu artinya semakin dekat dengan bulan September. Ada apa sih dengan bulan September? Biasanya kalau September itu ada apa ya, aura-aura bahagianya. Kayaknya ini cocoknya buat yang ulang tahunnya September ya, teman Pro 2 ya. Cuman gak nih, kali ini September yang satu ini bakalan bikin kamu bahagia, apalagi buat kamu yang hobi banget olahraga, hobi banget lari, teman Pro 2. Karena di RRI lagi-lagi tahun ini bakalan ada lelarian part ketiga. Jadi buat kamu nih yang suka banget ikutan fun run, mending langsung aja daftarin diri kamu sekarang juga, teman Pro 2. Karena acara ini bakalan digelar di tanggal 6 September 2026, tepatnya di hari Minggu jam 6 pagi. Nah, start dan juga finishnya bakalan dari RRI ya. Start dan finishnya dari RRI Banten, dan tentunya ini tuh gratis tis. Gampang banget cara daftarnya, kamu bisa langsung aja cek di Instagram ppid.rribanten atau juga Instagram RRI_Pro2Banten. Di situ udah ada barcode-nya, tinggal scan aja, udah ada daftar bisa secara online, teman Pro 2 ya. Atau kamu juga bisa banget hubungi Ade Rahman Hakim di 0858-1128-5296. Sekali lagi, kamu bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858-1128-5296.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Curtis with Go, teman Pro 2 baru saja hadir ya. Selamat sore nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di sore hari ini. Butuh semangat baru gak sih? Butuh dong. Yang hari Kamisnya ini adalah hari terakhir kamu beraktivitas di tempat kerja. Besok udah mulai beraktivitasnya di rumah ya. Wah, enak banget tuh. Ada juga yang harus lanjut sampai hari Sabtu bahkan. Semangat terus aja buat kamu ya. Nah, teman Pro 2, ini ada kabar terbaru terkait dengan sekolah rakyat yang ini ada di Pandeglang nih. Jadi sekolah rakyat terintegrasi 1 Pandeglang yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, itu dijadwalin mulai membuka tahapan registrasi penerimaan siswa baru, teman Pro 2. Nah, agenda penting bagi sekolah khusus tersebut ini akan dilangsungkan pada hari Jumat besok di tanggal 28 Agustus 2026. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri, pendaftaran administrasi awal bagi peserta didik baru ini rencananya bakalan berlangsung mulai pagi hari hingga menjelang siang. Jadi pihak pengelola menetapkan batas akhir waktu registrasi sampai dengan jam 12 siang. Nah, selanjutnya rangkaian kegiatan akan dilanjutkan pada siang hari setelah zuhur ya, bagi seluruh peserta didik yang telah terdaftar. Jadi tepat jam 2 siang, para siswa baru itu diagendakan untuk memasuki area gedung serbaguna sekolah rakyat. Nah, sementara itu kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang, Siwi Astuti, itu mengonfirmasi tentang kesiapan lembaganya dalam menyambut kedatangan para peserta didik baru pada hari Jumat besok. Dia menyebut bahwa total keseluruhan siswa yang akan mengikuti proses penerimaan tersebut itu tercatat mencapai ratusan orang dari berbagai jenjang. Jadi kalau berdasarkan data, jumlah siswa itu sebanyak 400 lebih ya, 470-an teman Pro 2. Itu dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, sementara untuk rangkaian kegiatan pengendalian lingkungan sekolah, ini secara resmi baru akan dimulai pada minggu berikutnya, setelah seluruh administrasi selesai. Jadi kegiatan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS, itu dijadwalin mulai berlangsung pada tanggal 31 Agustus, itu artinya di hari Senin ya, minggu depan teman Pro 2. Dan sama nih untuk registrasi dari siang jam 12 siang, kemudian dilanjut di jam 2 siang teman Pro 2. Dan informasi lebih lengkapnya terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang juga bisa kamu akses ya di rri.co.id. Nendong game. Nendong.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Oke, Tuan Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini, tepat di jam 4 sore, gue gak sendirian. Karena di studio Pro 2 FM udah rame banget. Ada siapakah mereka? Hai!
1: Hai.
0: Seru banget ya. Jadi di studio Pro 2 FM ini lagi-lagi Tuan Pro 2 kita kedatangan teman-teman dari Kalimaya. Oke, Kalimaya udah datang ke Pro 2 FM itu udah 2 kali ya?
2: Iya.
0: Sebelumnya sempat juga mampir ke studio mini ya yang di Serang Fair ya. Betul ya?
2: Kita udah berapa kali sih? 3 deh.
0: 3 kali. 3 kali ngobrol dengan penyiar yang beda-beda.
2: Benar.
0: Oke, kita kenalan dulu nih buat kamu yang belum kenal dengan Kalimaya, teman Pro 2, kita kenalan dulu dari ujung kiri dulu. Ada siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Ryan. Di sini saya sebagai basis.
0: Oke, Ryan kelas berapa?
3: Saya kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA, sekolah di?
3: Di SMA N2 Krakatau Steel.
0: Oh, berarti baru ya? Hmm. Baru banget, berarti baru beberapa bulan.
3: Ya, baru.
0: Baru beberapa bulan. Oke, di sampingnya Ryan ada siapa nih?
4: Halo semuanya, aku Aurel. Aku di sini sebagai keyboardist. Aku kelas 1 SMA, sekolahnya juga sama di SMA Negeri 2 Krakatau Steel, Cilegon.
0: Oke, sama-sama kelas 1, teman Pro 2. Di sampingnya Aurel ada siapa nih?
5: Perkenalkan, nama aku Akila. Di sini aku sebagai vokalis. Aku kelas 8 SMP di SMP YPWKS.
0: Oke, sampingnya Akila ada siapa?
6: Nama saya Atta, saya kelas 9 SMP di Al-Azhar.
0: Oke. Oh, baik. Di sampingnya Atta ada siapa?
7: Perkenalkan, nama saya Hehen. Saya kelas 3 SMP di SMP Al-Azhar 27 Cilegon.
0: Oke, berarti yang paling kecil, yang paling muda ya? Akila dong ya?
5: Iya.
0: Kamu gak takut sama senior-senior ini?
5: Enggak.
0: Udah biasa ya?
5: Iya.
0: Oke, udah biasa teman Pro 2. Tapi mungkin di beberapa waktu yang lalu, di beberapa minggu yang lalu udah dibahas nih Kalimaya itu band yang seperti apa, terus ketemunya kapan. Tapi aku pengen ngebahas lagi nih, Kalimaya ini awalnya ketemunya kalian gimana? Ketemu di sekolah yang sama kah? Atau temen nongkrong? Atau yang nongkrong itu ternyata mama-mamanya nih baru ketemu sama anak-anak, jadi gimana awal ketemunya?
5: Jadi waktu itu kita satu SD, terus kita kayak ikut semacam ekskul gitulah. Dari situ sebenarnya kita awalnya tuh beda-beda band. Terus tiba-tiba kita disatuin, dan pas udah SMP kan pada mencar nih. Terus gimana mamanya tuh pada bilang, gimana kalau kita kayak lanjut terus aja nih band ini, dan sampai sekarang masih lanjut.
0: Oke, jadilah Kalimaya.
5: Iya.
0: Jadi Kalimaya itu terbentuknya dari tahun?
5: Tahun 2024.
0: Oh, berarti baru 2 tahun ya?
5: Iya.
0: Oke. Tapi teman-teman dari band yang beda-beda terus akhirnya kalian gabung jadi satu, seneng gak?
7: Seneng.
0: Beneran seneng nih?
7: Seneng.
0: Tapi kalau disuruh ngebandingin antara band yang lama dengan band yang sekarang, lebih suka yang mana?
7: Suka yang sekarang.
0: Kenapa? Kenapa coba?
6: Yang lama masih di developmental lah.
0: Oh, kalau sekarang udah settle ya?
6: Iya.
0: Oh, gaya banget udah settle nih gue, Kak. Oke, nah tapi teman Pro 2, settlenya mereka itu gak kaleng-kaleng. Karena ternyata mereka itu terbukti punya banyak banget prestasi di bidang musik. Apalagi Kalimaya ini bisa dibilang baru ya, kalau anak-anak 2 tahun itu masih kecil banget. Tapi ternyata dengan usianya yang baru 2 tahun, kalian tuh punya banyak banget prestasi. Di tahun 2024 udah pernah jadi juara 2, betul ya?
7: Betul.
0: Boleh dong diceritain, dari 2024 aja baru lahir udah dapat prestasi. Boleh diceritain dong, gimana? Prestasinya apa aja dari awal jadi Kalimaya ini?
4: Prestasinya, jadi pertama banget itu waktu itu kita pernah, apa namanya? Lomba, itu pertama kali banget lomba, itu kita lomba di eventnya Honda.
0: Oke.
4: Nah itu tuh kita bener-bener nggak tahu kalau itu lomba, jadi kayak kita tampil biasa aja sebenarnya.
0: Perform aja gitu ya.
4: Kita nggak tahu kalau itu lomba. Terus ternyata malam-malam dikabarin kita juara 3.
0: Oh.
4: Gitu. Terus nextnya juga kita lomba di Untirta ya.
5: Iya.
0: Lomba di Untirta itu juara?
4: Itu juara kedua.
0: Juara kedua.
4: Untirta yang 2024.
0: Oke. baru lahir padahal ya udah juara 3, juara 2. Terus ada apa lagi nih di 2024 dulu deh?
7: Lagi ya?
3: Apalagi
7: ya?
5: Sebenarnya sih kayaknya masih ada, cuma apa ya?
0: Lupa.
7: Tapi lupa gitu.
3: Lupa saking banyaknya kita.
0: Tapi ada gak sih, biasanya kan kalau band itu ada bass vokalis, ada bass ya, gitar ada. Ya. Ada. Itu di 2024 pernah ngedapetin itu? 2024 dulu deh.
5: 2024 belum ya kayaknya ya?
7: Belum.
0: Belum. 2025 paling ya?
5: Iya.
0: Ya. Nah, 2025 dari Kalimaya dulu. Kalimaya di tahun 2025 dapat apa aja?
3: Kita dapat bass... apa?
7: Bass gitar.
0: Bass gitar.
7: Bass.
0: Wait.
3: Abis itu apa lagi ya?
7: Keyboard.
3: Bass keyboard.
0: Oke, gue edit.
3: Terus itu, drummer, bass drum, oke.
0: Widih, kayaknya semua diborong ya.
5: Iya, waktu itu kita kita lomba di Sound Steel Festival, itu yang tingkat pelajar. Alhamdulillah kita juara 1, terus dapat bass bassist, bass keyboard, bass drum sama bass
7: gitar.
0: Bass gitar. Oke, 2025 gokil. Ada lagi enggak sih 2025 kalau enggak salah kalian itu juga pernah memenangkan juara 3 ya. Itu RRI Fest. Betul enggak?
7: Iya, betul.
0: Enggak inget ya?
5: Sumpah baru inget.
0: Kayaknya terlalu banyak apa penghargaan jadi sampai lupa.
3: Iya.
0: Jadi tahun 2025 itu Kalimaya pernah mendapatkan juara 3 di RRI Fest Teman Pro 2. Terus lagi di tahun yang sama pernah jadi juara 1 di Ciplas Got Talent Cilegon.
5: Iya.
0: Iya, inget gak sih?
7: Ingat.
0: Lupa lo ya. Terus ada lagi Marga Giri Festival 2025 juara 1 juga, itu tingkat umum.
7: Iya, itu juga ada.
0: Itu berarti kalau yang tingkat umum itu sebenarnya peserta yang lain itu udah pada
7: ya udah pada dewasa.
0: Udah pada dewasa.
5: Itu.
0: Udah pada senior. Justru kalian juara 1.
5: Gak expect sih.
0: Gak expect.
5: Karena kita tampilnya di hari itu kita tampil di dua kali lomba di hari itu.
0: Di tempat yang beda.
7: Iya.
5: Jadi pertama waktu siangnya kita lomba di gitar
7: Community Serang. Gitar Serang Community.
5: Gitar Serang Community kita dapat juara 3 di situ.
0: Okay.
5: Habis itu sorenya kita langsung berangkat ke yang Marga Giri ini dan alhamdulillah juara 1.
0: Wow, gokil. Jadi di rumah udah dapat berapa ini? Berapa piala?
5: 20. Iya,
0: 20.
7: Ya 20.
0: Wow. Padahal usianya baru yang paling gede berarti berapa ya? 17 16 ya? Kalian ya?
5: 15
0: tahun.
3: 14.
0: Gokil sih. Itu 2025, kita geser 2026, yang terbaru apa nih? Ayo coba diinget apa ya.
3: Di Sunset.
7: Sunset Music Store.
0: Itu juara?
7: Juara 1.
0: Juara 1, wow.
3: Gitar, bass, bass.
0: Bass, bass juga?
7: Bass sama bass gitar.
0: Bass gitar. Berarti juara 1 untuk Kalimayanya, bass gitar dan juga bass.
7: Iya.
0: Oke, gokil. 2026 ternyata mereka juga jadi juara 1 di Akustik Festival Unsera. Yang mana ya, Kak?
7: Unsera yang mana?
0: Unsera yang mana?
5: Unsera bukannya.
7: Oh iya.
0: Enggak tahu ya? Ada loh. Gue dapat loh catatannya. Terus 2026 juga dapat juara 2 Exciting Banten Kreatif.
7: Iya.
0: Betul.
7: Betul.
0: Itu juga enggak expect.
5: Iya.
0: Iya.
5: Karena itu kan
7: lawannya bagus-bagus semua.
5: Lawannya bagus-bagus semua. Itu juga lomba cipta lagu. Jadi ya enggak nyangka aja sih bisa juara 1, bisa juara 2 karena kan saingannya berat-berat banget. Banyak yang dari luar kota juga, soalnya itu kan seprovinsi ya.
0: Best drum juga.
5: Drum.
0: Oh, wow. Tapi sebenarnya itu kan banyak banget ya prestasi yang kalian dapetin. Kalian tiap kali manggung, tiap kali perform, entah itu lomba, entah itu cuman sekedar perform, kalian cuman perform aja gitu atau gimana sih? Atau emang gue harus menang nih?
5: Harus menang dong.
3: Sih saya main aja.
0: Gimana beda-beda nih?
3: Ya kalau di perspektif saya ya saya
7: enjoy aja.
3: Mbak, ya saya main drum terus ya langsung aja kalau misalnya menang atau kalah saya bisa aja.
0: Oh, jadi menang itu adalah bonus.
7: Iya.
0: Oh, tapi tadi beda loh sama yang cewek. Kalau tadi Aurel harus menang ya. Gimana Aurel?
4: Ya ya harus menang.
6: Dia harus menang.
0: Jadi setiap mau lomba ada target dong ya?
4: Iya.
7: Iya.
0: Minimal juara berapa?
7: Ya, yang penting juara lah.
0: Oh yang penting juara.
6: Yang terbaik yang penting main drum lah.
0: Oh beda nih. Yang penting juara, yang penting main drum, apalagi nih?
4: Ya Allah.
0: Yang penting main bass. Enggak. Yang penting menang.
3: Ya, hasil yang terbaik aja lah.
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang bikin banyak orang penasaran di usia kalian yang masih remaja, terus kan kalau sekolah itu kan pasti banyak banget tugas, banyak banget PR, harus belajar, ujian, inilah itulah gitu kan, belum juga les dan sebagainya. Kalian untuk latihan bandnya gimana?
5: Kalau latihan band biasanya kita seminggu sekali atau kadang juga kita latihan kalau cuma ada event doang. Kalau untuk sekolah biasanya kalau misalnya ada event kita ngambil latihannya tuh pas libur sekolah.
0: Oke, okay. Itu berarti emang event itu diambilnya pas libur ya, pas free dari sekolah ya?
5: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau satu-satu deh gue pengen nanya dari Hehen dulu. Hehen gimana nih bagi waktunya antara sekolah dengan latihan band?
7: Ya sama sih kayak Kila. Jadi kalau pas libur atau pas tanggal merah atau nggak pas free lah pokoknya
0: itu baru latihan.
7: Iya.
0: Oke. Sama juga nggak?
6: Ya sama iya Ata. Juga sih kan sama. Ya, karena jadi kita tuh yang nentuin latihan ya pelatihnya. Jadi makanya kita bisa sama semua gitu.
0: Oh. Tapi ada ini nggak sih kalian latihan sendiri nggak sih pernah nggak gitu? Maksudnya misal nih, drum sendiri, keyboardis sendiri, nanti bassis sendiri juga gitu.
4: Iya, kita biasanya kalau mau lagu baru, jadi kita ngulik lagunya dulu. Maksudnya per orang gitu ya. Terus nanti kalau udah pada bisa, baru nanti disatuin di studio, biasa kayak gitu.
0: Oh, oke.
4: Tapi ini juga pernah juga maksudnya kita langsung ngulik bareng-bareng di studio bareng.
0: Baik. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada event, kalian latihan?
4: Latihan.
0: Latihan juga. Seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali?
4: Seminggu sekali.
7: Ya, minimal seminggu sekali lah.
6: Minimal seminggu sekali.
0: Nah, ini nih biasanya kalau band atau pokoknya satu grup deh, itu kan pasti cocok. Ada nggak cocoknya? Ya nggak?
7: Ya.
0: Coba ya gue tanya ya, dari satu-satu ya. Dari basis dulu nih. Sering banget apa ya crash sama siapa?
3: Crash gimana maksudnya?
0: Crash itu maksudnya kayak nggak cocok dengan siapa. Misalnya gue punya ide ini nih, ini harus kayak gini nih. Gue nggak cocoknya sering banget pendapat kamu atau pendapat teman kamu tuh kamu nggak cocok gitu. Gak berani. Nggak ada. Nggak pernah. Kalian tuh pernah tengkar nggak sih?
7: Enggak pernah.
0: Seriusan?
4: Iya.
0: Jujur.
5: Iya ini jujur kok, benar.
0: Enggak. Sama sekali, enggak pernah debat deh debat, enggak usah tengkar debat.
7: Enggak.
6: Ini. Saya sama dia suka debat. Oh. Lebih baik jazz atau metal?
0: Iya kan. Oh.
7: Oke, peringat.
0: Tapi sebenarnya Kalimaya itu genrenya lebih kemana?
7: Lebih all genre sih.
6: All genre.
0: Tapi secara pribadi, secara personal, kalian lebih pengennya kemana? Kan biasanya kita pegang alat, kita punya soul masing-masing nih. Gue sebenarnya lebih ke pop sih. Gue sebenarnya lebih ke jazz sih. Kemana? Kalau Hehen dulu deh.
7: Ke progresif gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau kamu, Ata?
6: Jazz fusion.
0: Aduh berat banget sih. Kalau Akila?
5: Aku lebih suka ke pop.
0: Ke pop, oke. Okay. Kalau Aurel?
4: Aku juga di pop.
0: Kalau Ryan?
3: Kayaknya sama sih di pop juga.
0: Di pop juga?
3: Di rock lah.
0: Oh, atau pop atau rock? Atau metal?
3: Ya, pop atau rock lah.
0: Oh, pop atau rock. Jadi gimana nih? Maunya gimana? Kelimanya mau dibawa kemana nih?
7: All genre.
0: All genre ya? Yeah. Oh, all genre. Jadi kalau misalnya kalian bikin lagu, kan kalian kan udah punya lagu tuh. Itu rata-rata lagunya berarti genrenya bisa berubah-berubah gitu ya?
7: Bisa. Iya, bisa.
0: Oh, oke. Okay. Kalau sebagai penyanyi yang paling susah itu genre apa?
5: Rock.
0: Tapi ya. Udah pernah nyoba?
5: Udah. Dan beberapa perlombaan juga aku biasanya bawainnya rock.
0: Wow, hebat. Oke, baik. Nah, kita bakalan ngulik lagi nih teman Pro2 seputar Kalimaya. Kalau tadi seputar prestasi-prestasinya, nah kabarnya, bocorannya nih teman Pro2, mereka tuh juga punya lagu ya. Lagunya tuh seputar Banten, benar gak sih?
7: Nah,
0: seperti apakah lagunya, nanti bakalan kita kulik di segmen berikutnya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget nih teman Pro2, langsung aja gabung di WhatsApp-nya Pro2 FM ya, di 081 11 45 1016, atau juga bisa langsung komentar aja di YouTube RRI Banten.

0: Du, tau gak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Kalima ya. Hai.
4: Hai.
3: Hai. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas seputar lagu terbaru mereka, teman Pro 2. Judulnya apa sih kalau boleh tahu?
5: Ayo ke Banten.
3: Ayo ke Banten. Oke, penasaran enggak sih teman Pro 2 lagunya kayak gimana? Kayaknya langsung aja deh ya. Langsung aja, ini dia teman Pro 2, Kalima ya. Ayo ke Banten.

0: Singkat Ayo ke Banten. Boleh dong diceritain ini lagunya seputar apa sih?
1: Lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang mengajak orang-orang luar untuk berwisata ke Banten.
0: Oke, jadi ini tuh dibikin karena lomba atau gimana?
1: Iya, karena lomba. Di Exciting Banten.
0: Itu yang bikin siapa? Yang nulis?
1: Yang bikin liriknya mama aku, terus musiknya juga dibantuin sama ayah aku, terus yang kurangnya tuh dibenerin lagi sama coachnya.
0: Oke, tapi untuk yang mengkompos semuanya teman-teman?
1: Iya.
0: Teman-teman sendiri?
1: Iya.
0: Oke, butuh waktu berapa lama sih bikin lagu Ayo ke Banten ini?
2: Seminggu doang.
0: Iya. Seminggu doang. Ih, sombong banget seminggu doang.
3: 3 days.
0: Tapi susah enggak pas mengkombainnya ini dengan musik?
2: Enggak terlalu susah.
0: Oke, dan ketika kalian membawakan ciptaan lagu kalian ini yang Ayo ke Banten tadi juara 2 ya?
1: Iya.
0: Juara 2, gokil, keren banget. Nah, ini kalau boleh tahu ya, ini kan kalian masih remaja tuh, ya kan? Next pengen bikin lagu seputar apa? Seputar yang berhubungan dengan Banten lagi kah, atau berhubungan dengan love story kah? atau yang lain? Satu-satu deh, pengennya bikin lagu apa? Dari Ryan dulu.
3: Apa ya?
0: Ikut aja. Apa kalau Ryan?
3: Lagunya kayak apa ya? Ikut aja sih sebetulnya.
0: Ikut aja ya, ngalir aja berarti ya. Oke, kalau Aurel apa nih?
4: Kita tuh sebenarnya mau ada ngeluarin lagu baru juga. Dan itu tuh tentang apa ya itu? Apa ya sebenarnya udah jadi cuma kita nih lagi nunggu dulu kayak yang mana dulu yang mau dikeluarin.
0: Ya. Oh jadi banyak dong?
4: Udah ada.
0: Ada berapa?
4: Tiga
0: lagu.
4: Ya.
0: Itu semua genrenya sama?
4: Beda-beda.
0: Apa aja?
4: Ada yang pop, ada yang kayak bernuansa daerah gitu. Sama satu lagi tuh kayaknya
1: mellow gitu ya.
4: Iya, mellow.
0: Itu menceritakan soal
4: yang mana dulu?
0: Satu-satu deh, yang pertama. Tipis aja deh, enggak apa-apa.
4: Kalau yang bernuansa daerah kali ya, itu menceritakan tentang kayak Indonesia juga.
0: Kayak wisata juga? Atau lebih ke budaya?
4: Lebih ke budaya.
0: Lebih ke budaya. Terus satu lagi seputar apa?
4: Satu lagi tuh seputar apa ya? Aduh.
0: Apa ini gak boleh dibocorin?
4: Gak boleh sih harusnya.
0: Seputar apa yang kedua? Masih berhubungan dengan Indonesia? Masih berhubungan dengan budaya juga?
4: Enggak sih, kayaknya dia lebih ke soal percintaan gitu.
0: Baik. Oke, terus berarti yang ketiga apa lagi?
4: Yang ketiga, aduh.
0: Oh, gak boleh dibocorin lagi?
4: Boleh, tapi aku lupa.
0: Kayaknya saking banyaknya lagu ya.
4: Aduh.
0: Ada yang tahu gak? Ada yang inget gak?
2: Enggak.
0: Oke, pokoknya 3 lagu ya. Tapi ke depan bakalan bikin EP atau gimana? Bikin mini album?
4: Rencana ya.
0: Di tahun ini?
4: Kayaknya sih sekitaran tahun ini, akhir tahun, kalau nggak tahun depan paling.
0: Kalau nggak tahun ini tahun depan ya, 2026-2027.
4: Iya.
0: Dan isinya nanti 3 lagu yang mau dirilis ini. Nah, dari 3 lagu ini yang mau dirilis duluan kan masih belum tahu tuh. Kira-kira dirilisnya kapan tapi? Udah ada timeline-nya enggak?
4: Belum
2: ada sih.
0: Belum, tapi kita, udah jadi?
4: Udah jadi. Tinggal dimasukin doang. Kita tuh sekarang tuh lagi fokus untuk persiapan ke Thailand bulan September. Jadi kalau buat lagu-lagu single kita masih di keep dulu deh.
0: Di Thailand itu apa kalau boleh tahu agendanya?
4: Itu
0: lomba
4: pertukaran budaya.
0: Oh, pertukaran budaya, tapi kalian ngebawain lagu. Iya. Lagu yang mau dibawain apa nih?
4: Belum tahu sih.
0: Budaya juga, tentang budaya atau gimana?
4: Iya,
0: tentang
4: budaya juga. Salah satunya tuh kalau nggak salah Karang Bolong itu.
1: Karang Bolong itu juga lagu ciptaan kita sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ngebawain lagu daerah juga nggak sih?
4: Lagu daerah juga iya.
0: Iyalah. Lagunya apa?
4: Surantang Surinting.
0: Surantang Surinting itu dari
4: Banten.
0: Oh, dari Banten. Oke. Okay. Persiap aja udah berapa ini, berapa persen? Untuk ke Thailand nanti
3: belum,
4: masih 50% sih.
0: Oh, dikit. udah lumayan 50% ya. 27 September. Oke, itu berarti perwakilan untuk Indonesia.
4: Iya.
0: Oke, keren. Itu di ajang apa sih kalau boleh tahu?
4: Di ajang apa ya namanya?
2: Apa namanya?
4: Apa ya? Apa ya? Kita nggak tahu karena kan sebenarnya yang ini tuh mama-mamanya.
0: Oh, iya. Jadi intinya di sana tuh ada pertukaran budaya gitu ya. Iya. Dan kalian perform di sana untuk menunjukkan skill dan juga budaya Indonesia di sana, memperkenalkan. Iya. Berapa hari di sana?
4: Seminggu.
0: Oke. Gokil. Oke deh, kali ini kita bakalan seru-seruan lagi bareng Kali Maya. Tapi di segmen berikutnya kita bakalan tes nih teman Pro 2. Kalau tentang musik mereka udah jago, tapi kira-kira kalau matematika, fisika, biologi, kimia, apakah ini perlu dites ya teman Pro 2 ya? Nanti deh kita bakal seru-seruan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman Pro2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama Kalima ya. Kalau tadi udah ngobrol banyak seputar prestasi dan juga single mereka yang baru aja dikeluarin ya, judulnya Ayo ke Banten. Nah, sekarang coba kita main quiz dulu nih. Quiznya tipis banget. Kalau soal musik mereka jago banget, tapi kalau soal matematika, fisika mari kita tes ya. Oke, okay, udah siap belum?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ini semoga. Soalnya
0: ini soalnya gampang banget kok. Basic IPA, basic apalagi ya? Basic pengetahuan umum. Jadi nanti cepet-cepetan jawab. Nanti yang paling kalah nanti disuruh bikin lagu. Enggak. Nanti kita coba tes aja ya ini ya. Oke, okay, udah siap?
3: Siap.
0: Oke. Okay. Nanti cepet-cepetan langsung angkat tangan ya.
1: Ini angkat tangan dulu atau langsung jawab atau gimana?
0: Angkat tangan dulu terus aku yang nunjuk.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama. Siapa? Gampang nih. Siapa pemenang Piala Dunia 2026? Hehen.
4: Spanyol.
0: Ya, betul. Gokil. Nonton enggak kemarin?

0: Enggak sih.
1: Tapi tahu ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: TikTok kan banyak itu.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay. Hen, berarti udah enggak usah ikutan di pertanyaan berikutnya ya. Jadi pertanyaannya tinggal 4 nih. Tinggal Ryan, Aurel, Akila sama Atta. Pertanyaan berikutnya gampang banget. Sebutkan rumus hukum Newton 1. Aurel. Oke. Okay. Ayo.
2: Sigma F. Salah.
1: Hah, gak tau, ayo awal lo.
3: Lanjut aja lah.
2: Sigma F sama dengan 0.
1: Ya, yeah, betul. Keren. Oke, okay, berarti Aurel sama Hen udah ya. Tinggal bertiga nih, tinggal Ryan, Akila sama Atta. Berikutnya, sebutkan planet. Dulu itu dia disebut sebagai planet terkecil di galaksi Bima Sakti. Tapi karena dari segi ukuran dan semuanya dan beberapa hal kriteria planet, ternyata planet ini tuh gak masuk planet terkecil, gak bisa disebut sebagai planet. Sehingga dia itu dikeluarkan dari planet dan gak masuk dari planet, pokoknya gitu ya. Oke, Ryan dulu.
4: Gak masuk di planet sekarang berarti?
1: Iya yeah.
4: Pluto.
1: Ya betul, keren. Oke, okay. Gampang ini, tinggal dua lagi. Sebutkan penyanyi Indonesia yang go internasional. Oke.
2: Agnes Mo.
1: Oke, Agnes Mo aja.
2: Iya.
1: Oke, ya udah nggak apa-apa. Banyak banget sebenarnya, ada Agnes Mo, ada Rich Brian, ada Nicki Zevanya, dan masih banyak lagi lainnya. Thank you ya. Ya udah, kamu pulang aja.
2: Bye.
1: Karena pertanyaan yang berikutnya itu seputar musisi jazz. Musisi jazz deh, yang kamu tahu apa? Siapa?
5: Akira Jimbo, Cassiopeia, T Square, Akira Wada, Prism, Miki Watubara, Victoria.
1: Iya iya iya.
0: Udah.
1: Karena dari awal itu dia sukanya jazz ya. Iya betul. Iya. Yeah. Kamu pengen jadi seperti siapa nanti kalau udah dewasa, kalau udah gede deh?
4: Akira Jimbo.
1: Kenapa? Why?
4: Ya dia tuh menginspirasi banyak drummer juga. Dia tuh juga mainnya gak kenceng-kenceng. Dia tuh presisi mainnya. Pakai teknik lah.
1: Oke. Baik. Nah, ini gak kerasa juga obrolan kita udah hampir sejam. Terakhir ya teman-teman, kalau misalnya teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga lagi nonton di YouTube, ini kalau pengen dengerin lagu-lagunya Kalimaya di mana?
2: Bisa di semua platform musik.
1: Di apa aja?
2: Kita ada di Apple Music, ada di YouTube Music, ada di Spotify, terus ada di
4: Apple Music.
1: Udah.
2: Semuanya udah ada kok.
1: Oh, tinggal ketik aja Kalimaya.
2: Iya.
1: Spellingnya?
0: Kayak K-A-L-I-M-A-Y-A.
1: Oke, gampang banget. K-A.
2: K-A-L-I-M-A-Y-A.
1: Ya, ya. Ya kan? Betul kan?
0: Iya.
1: Oke, nah target kalian ke depan apa nih? Target untuk Kalimaya?
4: Minimal main jazz lah.
1: Oh, lagi? Oke, kalau dari Atta minimal main jazz. Dari Hehen apa nih?
0: Sukses.
1: Oke. Kalau dari Akila?
2: Targetnya semoga kedepannya kita bisa lebih banyak dikenal orang.
1: Amin. Kalau dari Aurel?
2: Targetnya biar apa ya, makin karya-karyanya juga makin sukses, makin bisa banyak dikenal sama orang. Terus ya, dah.
1: Udah. Kalau dari Ryan apa nih?
4: Ya semoga bisa dikenal sama satu Indonesia.
1: Hey, amin. Semoga bisa sampai di luar negeri juga ya. Bisa go internasional kayak Agnes Mo maybe ya kan, atau kayak siapa Rich Brian atau Nicki Zevanya. Maybe, who knows ya kan. Oke, thank you banget buat teman-teman Kalimaya udah mampir ke Studio Pro 2 FM. Semoga enggak bosen. Udah 3 kali ketemu dengan teman-teman Pro 2. Enggak bosen kan?
2: Enggak
1: nyesel kan?
2: Enggak.
1: Oke, okay. Thank you banget, sukses terus ya buat single-singlenya yang mau dirilis. Sukses juga, semoga segera keluarin EP lagi biar kita bisa ketemu lagi dengan single-single yang terbaru. Thank you banget. Terima kasih. Bye-bye. Oke, teman Prodo, itu tadi ngobrol seru ya bareng Kalimaya. Nah, buat kamu yang belum sempat ngedengerin atau juga nonton dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa nonton via YouTube RRI Banten atau juga dari sekarang bisa kok, teman Prodo, dari awal sampai akhir bisa kamu tonton secara full ya. Oke, thank you juga buat Kalimaya yang udah stay, udah join di Prodo FM. Dan buat kamu, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakalan ada Hitsafel yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Love. Hitschaffer.
1: Hitschaffer.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: guys.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kalau udah masuk di jam 5 sore, lagu yang agak-agak lama yang ngajak kamu untuk bernostalgia tipis bakalan gue puter ya sampai di jam 7 malam. Kalau tadi ada Thundercloud dari LSD, ada Labrinsia dan juga Diplo teman Pro 2. Next bakalan gue kasih satu track yang bakalan bikin kamu keinget sama zaman-zaman dulu. Wah, lagunya siapa tuh? Ini dia teman Pro 2, spesial buat kamu. Yang pengen request boleh juga, gue tungguin ya sampai jam 7 malam.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 3.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah ada yang gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Selamat sore dari 081225 51 sekian. Halo Kak, selamat sore. Pengen diputerin lagu dari Fergie dengan Life Goes On. Sayangnya buat semuanya aja. Okay, thank you. Dari Farah nih teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Geisha dengan Keranjingan Disco. Sayangnya buat Kak Fitrinya dan semangat terus aja buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Alright. Aku sapa lagi nih, selamat sore. Dari Dimas yang pengen diputerin lagunya Tulus. Judulnya apa nih? Oh, yang Labirin aja. Oke, ada teman Pro 2, ada 3 lagu ya yang udah gue siapin buat kamu. Kita ketemu sama yang bikin comfort dulu aja deh. Ada Tulus dengan Labirin.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang mau tayang nih di bulan September ya. Jadi All Wishes Come True ini bakalan tayang di bioskop Indonesia. Jadi ini tuh film animasi Cina yang bisa dibilang film animasi terlaris tahun ini dan dipastikan tayang pada awal September 2026. Nah, kepastian penayangan All Wishes Come True ini di bioskop Indonesia itu diumumkan oleh Fit Pictures selaku distributor film tersebut melalui unggahan mereka di medsos pada Selasa kemarin. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, jadwal tayang All Wishes Come True di Indonesia itu bisa dibilang 2 hari lebih cepat ya dari perilisan global mereka yang awalnya dirilis di tanggal 4 September 2026. Jadi All Wishes Come True sendiri itu menceritakan dua manusia biasa yang menyusun rencana nekat untuk menyusup ke brankas dengan pengamanan ketat di alam surgawi Peng Lai. Nah, semua itu mereka lakukan demi mencuri lentera ajaib dan harta karun yang sangat besar. Nah, ini buat kamu yang penasaran banget seperti apakah filmnya,

di awal September, jangan sampai kelewatan ya untuk nonton film animasi All Wishes Come True di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Tapi ada yang menarik lagi nih di bulan September. Kalau di tanggal 4 September kamu bisa nonton film animasi Cina itu, di tanggal 6 September kamu bisa banget buat ikutan lelarian, teman Pro 2. Kalau lari dari mantan mungkin biasa ya, lari dari kenyataan juga biasa. Tapi kalau ikutan lelarian part ketiga ya, bareng RRI Banten, itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena fun run kali ini tuh seperti biasa, teman Pro 2, gratis, tis. Kamu bisa langsung daftar, dapat nomor BIB, dapat refreshment, dan masih banyak lagi lainnya. So, buruan daftarin diri kamu sekarang juga. Caranya gimana? Langsung aja cek di Instagram @RRI_Pro2Banten.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat.

masyarakat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

untuk daftar Bintang Radio ada. Daftar lelarian untuk Fun Run di tanggal 6 September juga ada. WhatsApp Pro 2 juga ada. Tinggal klik aja teman Pro 2 langsung deh daftar di situ sekarang juga. Buruan ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan teman Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang emang hobi banget nyanyi ya. Daripada suara kamu, daripada skill kamu hanya berhenti di kamar mandi doang, cuma nyanyi di kamar mandi doang, mending kamu ikutan ajang Bintang Radio 2026. Ini adalah ajang pencarian penyanyi berbakat, dan nantinya bukan hanya lomba tingkat Banten aja, tapi nanti kalau bisa berhasil di tingkat Banten, terus nanti akan dikompetisiin lagi nih teman Pro 2 untuk sampai di tingkat nasional. Nah, Bintang Radio ini udah dibuka ya pendaftarannya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Nah, buat kamu yang pengen ikutan, buruan daftarkan diri kamu segera mungkin teman Pro 2. Cara daftarnya gimana? Tinggal buka aja Instagram @rri_pro2banten, lalu di bio itu udah ada linknya, tinggal klik aja. Langsung deh, udah ada link untuk

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kau pun tahu teman Pro 2 udah lama banget nih gak ngedengerin lagu ini. Lagu dari Dea featuring Kenny Gabriel baru saja gue puter buat kamu. Tahu gak sih Dea yang nyanyi yang barusan gue puter itu, dia tuh sempat jadi vokalisnya Hi-Fi teman Pro 2. Terus kemudian dia keluar dari Hi-Fi dan akhirnya solo karir. Jadi selain lagunya yang berjudul Kau Pun Tahu, dia juga pernah merilis single. Judulnya itu Cinta 99% teman Pro 2. Wah, itu juga enak banget sih. Aura-aura Hi-Fi-nya itu masih kuat banget ya dari segi sisi suaranya, tapi kalau dari segi musiknya udah beda banget teman Pro 2. Tapi sama-sama enak, sama-sama oke. Cuman sekarang tuh kayaknya jarang banget gue denger single-singlenya Dea lagi. Kemana nih Dea nih? Ya kan? Nah, kalau tadi udah ketemu dengan Dea, kali ini gue bakalan kasih satu track yang bakalan bikin kamu so comfort pakai banget. Kira-kira lagunya siapa? Lagunya Adele yang dirilis di tahun 2015. So this is Hello. It's me.

Gak kerasa ya teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam. Di jam 7 bakalan ada Music Live Chat live dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jam 8 malam bakalan ditemenin sama Nandu Putra di Jaga Malam. Dan jangan sampai kelewatan juga, nanti di jam 8 bakalan ada obrolan seru bareng salah satu komunitas sosial yang ada di Provinsi Banten. Kira-kira komunitasnya apa? Kepoin aja di Instagramnya Pro 2 FM ya. Nah satu lagi nih teman Pro 2, jangan sampai kelewatan juga, nanti di jam 10 malam seperti biasa kalau di hari Kamis Miss bakalan ada bisikan. Apa itu? Bisikan malam ya. Drama horor yang bakalan nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2. So, thank you buat kamu yang udah stay di sini, udah nemenin gue juga, yang udah request juga. Thank you banget. Gue Fitri Rianti, signing off the air. Thank you for listening and see you. Bye-bye.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nando Putra. Kabar pertama Taman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi di pukul 14.31 waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa itu berada di koordinat 8.12 lintang selatan dan 120.44 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 54 km barat laut, Taman Pro 2. Kedalamannya sendiri tercatat 5 km di bawah permukaan laut.

0: Informasi selanjutnya datang dari The Glided Age yang telah menetapkan jadwal tayang musim 4 di HBO tahun 2022. Musim keempat drama berlatar periode sejarah tersebut akan tayang perdana di 1 November 2026 melalui HBO dan HBO Max. Melansir dari Variety, HBO juga merilis teaser terbaru yang menampilkan sejumlah adegan yang berkaitan dengan dunia opera. Cerita musim 4 kembali berfokus pada kehidupan kalangan masyarakat kelas atas. Bertha Russell menjadi salah satu tokoh penting nih dalam perkembangan cerita setelah sebelumnya berhasil mengubah tatanan masyarakat melalui berbagai langkah yang dilakukannya. Tapi perubahan tersebut membawa konsekuensi besar, khususnya bagi keluarganya.
1: Info Pro 2.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua datang dari tim Dewa United Banten FC yang menambah kekuatan pertahanan dengan meminjam Alvarezi Buffon dari Garuda Yaksa. Bek kanan dipersiapkan menghadapi musim ini. Alvarezi Buffon, Taman Pradua, telah tampil profesional sejak muda dan menjadi bagian dari Borneo FC Samarinda. Ia berpengalaman di kompetisi domestik maupun internasional. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemenin sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, di besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya, satu theme song dan juga satu lagu. Nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Apa kabarnya?
0: Asik, sedap dong. Sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener, padahal bener.
1: Itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bapak-bapak
1: iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya, seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu, gue
0: iya.
1: Ini viewersnya iya gitu, kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara
0: lah. Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener-bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu
1: bener,
0: ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April ya, sehingga
1: dibuat ya, tuh. Kalau nggak awal April, yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang, inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu. Bahwa ya idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola Kamu Kena Anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-Paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni?
1: Mei Juni kali itu okay. gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak aduh gue nggak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me, we are happy family.
0: Itu agak
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah bukan itu, coba kayak gitulah.
0: Oke. Lanjut. Tapi kan lo kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu, bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi kita amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya yang bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa, betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Enggak amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amin-amin nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal yang
1: benar
0: gitu,
1: betul ya. Sekali
0: benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya,
1: bisa dibilang gitu, karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani, ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau gak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani Ale, Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Udah ada ini apa? Nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangan kayak ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya. Emang
1: gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana sih Lulan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
0: Bener. Cuman,
1: pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue. Tapi pikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena that's ternyata right.
1: yes.
0: Ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi Mas tanjidor Mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa, trompetnya trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh.

0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja,
0: nggak janjian ya, nggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass bang, iseng gitu. Gue langsung pusing. Karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar asik, tapi jadilah ya gitu. akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
1: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu. Ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja. Benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang, baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya
1: gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
0: gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
0: enggak juga ya? Sih kagak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis yang simpel gitu,
0: kayak yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
1: Perhatian kecil itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
0: channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video liriknya udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Right. Itu yang penting.
1: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi teman Pro 2, terima kasih.

0: daripada seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Buddy dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat. Sekarang balik lagi bareng gua Nandi Putra yang bakal nemenin kamu semua di malam ini. Tanggal berapa sekarang? 27, tanggal tua. Semoga dompet kamu masih ada isinya ya di tanggal-tanggal kayak sekarang. Dan gua bakal jadi teman terbaik kamu sampai larut malam jam 12. Dan teman Pro 2 di malam ini bakal ada yang spesial, gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng bintang tamu. Cukup rame bintang tamunya. Ini cewek-cewek yang keren abis, pokoknya jadi buat kamu yang kepo, stay tune terus. Dan buat kamu juga mungkin yang mau tanya-tanya nanti ya sama bintang tamu spesial kita, boleh lewat WhatsApp-nya Pro 2 Banten di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat YouTube. Kita live YouTube, langsung aja mampir ke channelnya YouTube RRI Banten atau bisa juga lewat Instagram teman Pro 2 di @RRI_Pro2Banten. Jadi buat kamu yang mau tahu gua bakal ngobrolin apa, bakal ngobrol sama siapa, berapa banyak nih bintang tamu kita, stay tune di sini aja teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: 100,6 Prodo Bener, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue janjiin Taman Prodo 2, kali ini gue bakal ngobrol di edisi Jaga Malam hari ini bareng komunitas ya. Ini udah ada 3 cewek keren abis, cantik dan keren udah duduk depan gue. Jujur gue agak grogi sebenarnya. Gara-gara apa gak usah tahu lah ya Taman Prodo 2 ya, groginya kenapa. So Taman Prodo 2 kita langsung sapa aja bintang tamu kita. Halo Kak, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Asik, rame banget nih. Jujur, biasanya gue siaran sendirian. Ini rame, gue happy nih ya. Gue happy nih, kalian happy gak?
1: Happy banget.
0: Boong dah, boong, gak percaya. Bener ya, bener ya. Happy bener ya. Oke, jadi guys, boleh kalian dulu mungkin ya. Kalian siapa, asal dari mana. Terus kalian ini siapa nih di komunitas ini. Boleh mungkin dari siapa dulu yang enak ya.
1: Bebas.
0: Dari tengah dulu, dari founder dulu, boleh.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Kenalin, aku Aulia Rahmadani Putri.
0: Yes.
1: Aku biasa dipanggil Aulia atau Lulu juga boleh.
0: Oke.
1: Kebetulan aku di Teman Kisah Kasih, aku sebagai founder dari Teman Kisah Kasih.
0: Ibu CEO kita nih.
1: Enggak dong, enggak.
0: Gue tinggal nyetel lagu, itu aja tuh.
1: Yang CEO itu ya.
0: Iya, itu. Tadi Lulu panggilannya ya, nama betul. Lengkap Aulia Rahmadani.
1: Betul.
0: Benar ya. Next, siapa nih yang mau memperkenalkan diri? Apa gue tunjuk aja nih, gue tunjuk.
1: Oke, boleh.
0: Yang paling kanan, kanannya gue.
2: Oke. Halo, selamat malam semua.
0: Yes.
2: Kenalin, aku Rahmadita Aulia Fitri, biasa dipanggil Dita. Aku di Teman Kisah Kasih sebagai Head of Finance and Logistics.
0: Oke, ini ibu bendahara kita nih.
1: Iya, megang uang banget.
0: Biasanya pusing nih kalau megang uang nih, biasanya nih.
2: Ya, pusing tiap minggu jujur.
0: Agak ragu tadi jawabnya tuh ya.
2: Nervous banget jujur karena
0: nama duit tuh pasti pusing lah ya. Tapi panggilan siapa?
2: Dita.
0: Gita. Ya, dan terakhir boleh kakak paling ujung kiri gua.
3: Halo semuanya,
0: yes.
3: Kenalin, nama aku Najwa Rizkia, biasa dipanggil Kawawa di tim Teman Kisah Kasih. Itu aku sebagai Head of Community, jadi aku tuh melaksanakan berbagai kegiatan acara di Kisah Kasih. Jadi aku dan tim aku yang rencanain berbagai acaranya.
0: Oke, berarti bisa dibilang setiap ada acara, PIC? Bukan ya tapi ya, penanggung jawab?
3: Iya, penanggung jawab.
0: Ketuplak?
3: Iya betul.
0: Kayak gitu ya, oke. Ada Lulu? Founder, ada Dita, ibu bendahara nih. Mukanya udah pusing nih tadi. Ada Wawa, ini Head of Community atau ketuplak lah ya,
3: iya,
0: bahasa gampang gitu ya. Dan teman berdua tadi kita udah sempet dengar juga kalau mereka bertiga ini tuh part of komunitas yang bergerak di bidang, bisa dibilang peduli lah, sosial gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Eh, boleh dong diceritain kalian tuh awalnya kebentuk komunitas ini tuh gara-gara apa? Teman Kisah Kasih ini.
1: Oke, boleh ya kali aku.
0: Boleh.
1: Sebenarnya Teman Kisah Kasih ini kebentuk aku tuh sebenarnya pengen banget nih punya community sosial. Tapi aku enggak punya apa ya? Banyak kesempatan bukan kesempatan ya, maksudnya banyak cara untuk bikin, aku tuh gak ngerti banget gitu gimana ya cara mulainya. Nah kebetulan singkat cerita aku pengen tuh ikut namanya 4, UI Banten.
0: Oke.
1: Itu komunitas juga. Terus aku tuh jadi kepala departemen pengabdian masyarakat. Dimana aku tuh disuruh bikin 2 program kerja.
0: Oke.
1: Gitu. Yang pertama itu tentang pendidikan, yang kedua itu tentang sosial. Nah karena aku punya kesempatan buat bikin sosial-sosial gitu ya. Jadi aku makin tergerak gitu untuk kayaknya ini saatnya gue untuk bikin ini gitu.
0: Makin interest tuh.
1: Iya, terus makin nge-push kan. Nah kebetulan partner aku namanya Sabrina, itu dia bilang, lu kayaknya kalau misalkan lu tiba-tiba punya komunitas, tapi komunitasnya belum jalan sama sekali, kayaknya gak ada yang percaya gitu kan. Ya bener sih, siapa juga yang mau percaya kan.
0: Susah tuh.
1: Iya susah, kan? Susah tuh. Siapa juga yang mau ikut gitu. Sedangkan 4, ini udah lumayan punya nama. Akhirnya karena ego aku kesentil ya, yaudah nih gue bikinin.
0: Tipikal cewek nih, egonya kesentil dikit langsung ngebuktiin nih.
1: Iya, yaudah Brin, yaudah deh aku bikin dulu gitu kan. Makanya aku reach out mereka berdua gitu.
0: Oke, berarti bisa bilang Kak Dita sama Kak Wawa tuh salah satu. Untung gue gak latah tuh. Kalau gue latah monyongnya 2 kali tuh, monyong-monyong nih jadinya nih. Ya bisa bilang nih orang-orang kepercayaan pertama nih ya, Kak Dita sama Kak Wawa. Kak Wawa, Kak Dita, feel pertama kali diajak buat join gimana? Siapa dulu yang mau jawab nih? Boleh? Ibu bendahara dulu nih. Ibu bendahara dulu nih boleh.
2: Kalau aku pertama kali itu jujur kaget karena di WA gitu kan sama
0: kagetnya kamu. Tadi eh monyong gitu ya? Oh enggak ya?
2: Beda-beda.
0: Oh, beda-beda.
2: Karena posisinya aku lagi kerja, di jam kerja lagi hektis, tiba-tiba di WA, "Dit, lo mau enggak ikut komunitas gue jadi bendahara?" Di situ tuh kayak, "Hah? Lo sepercaya itu sama gue buat megang uang komunitas ini gitu kan?" Di situ kayak, "Iya, soalnya enggak ada lagi nih temen gue yang mau," kata dia gitu. Saya kira karena dipercaya sama teman sendiri gitu kan, karena kita juga temanannya udah lama, akhirnya kayak, "Oh, boleh deh nyoba-nyoba juga," gitu. Akhirnya biar punya pengalaman juga, akhirnya aku iyain join komunitasnya Lulu.
0: Oke, walaupun itu tahu ya kondisinya masih merintis ya, bisa dibilang lah ya.
1: Iya, itu bahkan aku masih belum tahu namanya tuh apa, karena masih banyak opsi gitu loh namanya, mau teman kisah kasih, mau lah banyak lah pokoknya. Dan fun fact-nya Dita itu dia nolak aku, Kak. Pas aku tawarin, "Dit, mau gak jadi bendahara aku?" Kata dia, "Gak mau." Gitu, Kak.
2: Iya, jujur takut kan megang duit orang ya.
0: Oke.
2: Jadi panik dulu kayak belum berpikir apa-apa, kayak masanya tiba-tiba lo gak nawarin gue. Makanya aku tolak dulu.
0: Wow, oke, tapi ujungnya pada akhirnya mau ya. Tapi jujur sebelum ke jawaban Wawa, gue juga kepo nih, apakah kaget juga nih, apakah monyong juga kagetnya. Gue gak tahu nih ya. Teman Pro 2, kita abis ini break dulu sebentar. Tapi gue mau reminder ke kamu semua, kita udah kenal sama narsumnya dan kamu bisa langsung tanya-tanya nanti ke narsum kita lewat WhatsAppnya Pro 2 Banten ya, di 081 1145 1016. Stay tune, Teman Pro 2.

0: Yes, Tomro 2 masih balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut nih bareng komunitas teman kisah kasih. Tadi kita udah sempet ngedenger ya gimana perjalanan awalnya. Ternyata komunitas itu berangkat dari Kak Lulu ya awalnya itu. Terus Kak Lulu ngajak join nih Kak Dita nih gitu kan, ibu bendahara kita. Walaupun sebenarnya tadi Kak Dita sempat kaget juga sebenarnya awal-awal ya. Kagetnya walaupun kagetnya enggak kayak tadi tuh, enggak kayak barusan tuh ya.
1: Beda.
0: Beda tuh ya. Nah, sekarang Wawa, pertama kali diajak, yang ngajak tuh Kak Lulu atau Kak Dita?
1: Kak Lulu.
0: Oh, Kak Lulu dulu. Oke, gimana tuh?
1: Tapi kalau dari awal emang aku tuh banget dia tuh mau buat komunitas sosial kayak gini.
0: Oke.
1: Jadi aku benar-benar ngedukung banget pas dia bilang gue mau buat komunitas wa gitu. Ayo, soalnya kita tuh awal-awal kayak sering cuma sekali sih Jumat berkah.
0: Okay.
1: Terus ada kepikiran kita tuh mau ngerayain ulang tahun bareng di panti asuhan. Itu tadi awalnya plannya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman pas akhir-akhir bulan Februari dia tiba-tiba ngajakin, "Wah, ayo gue mau buat komunitas sama Porkoma."
0: Oke. Okay.
1: Itu waktunya cuman 2 minggu doang.
0: Waktu apa ini 2 minggu ini?
1: Kita ngebuat kisah kasihnya gitu, ngejalanin kisah kasihnya 2 minggu doang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak agak pesimis sebenarnya, cuman kayak dia yakin, oh ya udah, yuk kita jalanin.
0: Gitu. Gas aja yuk. Iya, gas walaupun aja. Tahu nih 2 minggu sih kayaknya malah harusnya kurang tuh kayaknya ya.
1: Iya. Apalagi di situ kan kita banyak kesibukan masing-masing.
0: Kuliah.
1: Iya kuliah, gitu dia ya. Magang, terus kayak Dita juga kerja. Mm-hmm. Jadi benar-benar terpecah belah gitu fokusnya. Mm-hmm. Cuman karena kita bertiga yakin dan bisa, ya udah yuk kita buat ini.
0: Walaupun dengan kesibukan yang sibuk itu.
1: Jujur iya.
0: Jujur iya.
1: Jujur.
0: Coba nanti gue mau tanya juga nih, kira-kira kalian gimana tuh ya ngebagi waktunya di sela-sela kesibukan. Tapi sebelum lanjut ke situ, kalau boleh dikasih tahu lagi ke teman-teman dua, ini komunitas ini terbentuk di tahun berapa, di bulan apa gitu. Di hari apa mungkin kalau inget harinya?
2: Lupa ya, jujur kalau misalkan hari. Oh, tapi iya. Kalau misalkan tahun, alhamdulillah teman kisah kasih ini berdiri baru tahun ini, 2026, di bulan Februari.
0: Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, berapa bulan? Ih, masih, kalau manusia itu baru bisa jalan itu.
2: Baru bisa merangkak kali ya.
0: Baru bisa merangkak gitu.
1: Bertumbuh, berkembang bersama.
2: Iya, berkembang bersama.
0: Oke, okay, tapi di awal-awal kalian ngerintis, semenjak kalian udah terbentuk ya, berarti Lulu ngajak orang lain juga buat ikut join apa? Yaudah awalnya 3 orang dulu nih, atau langsung ngajak banyak? Awal-awal itu
2: sebenarnya ada beberapa teman aku yang aku ajakin untuk jadi partner aku kayak gini kan. Cuman emang mereka mungkin menyesuaikan kesibukannya kali ya.
0: Okay.
2: Dan aku tuh kalau misalkan inget uang ingetnya Dita kebetulan, karena dia tuh cepet banget ngitungnya kak.
0: Oh gitu?
2: Iya, jadi kayak udah cocok banget nih buat keuangan gitu. Okay. Nah kalau Wawa emang kita satu tujuan kan pas itu mau ikut bikin community, jadi akhirnya aku jadiin Wawa tuh jadi head of community. Nah untuk episode 1 baru tuh aku ajakin teman-teman aku buat join, karena kan siapa aku dan aku nggak punya banyak temen ya, jadi biar teman-teman aku sendiri nih yang ngisi episode 1 gitu.
0: Oke, okay. Terus boleh nggak di-spill lagi kalian secara detail aja, mungkin detail tapi singkat aja, peran kalian masing-masing tuh apa, dari finance, dari founder sampai ke head of community. Boleh siapa dulu nih?
1: Ibu founder dulu.
0: Ibu founder lagi nih ya.
1: Yeah. Diawali founder. Yeah.
0: Pengen gue puter nih backsoundnya nih. Jujur.
1: Si Allah. Karena dia ibu teman kita kasih.
3: Ibunya.
1: Tapi gak ada ayahnya.
0: Nanti ada.
3: Wow. Oh baik.
0: Amin. Jadi curhat nih. Hey, ya lanjut ibu founder.
2: Sebenarnya aku, kalau misalkan untuk tugas aku sendiri itu kayak nge-handle semua hal ya, karena kan dari Wawa sama Dita tuh apa-apa ke aku kan, dan kita tuh diskusinya bareng. Tapi kalau misalkan untuk tugas spesifiknya itu, tugas spesifiknya setiap episode kita tuh ini sih, apa, diskus bareng gitu.
0: Oke. Tapi kalau masih awal-awal biasanya masih ini gak masih suka apa ya, mungkin bisa bilang kayak biasanya kan founder tuh ini bos nih.
2: Enggak lah kak, enggak.
0: Suka merendah nih.
2: Enggak, emang merendah nih.
0: Oke. Berarti emang dari awal udah apa ya, mungkin asasnya kayak setara aja, kita sama-sama aja. Kayak gitu ya, gak ada perbedaan mungkin ya, bisa dibilang. Kalau Dita sendiri, megang duit pasti itu mah.
1: Iya, pasti.
0: Terus apa tuh, nah, detailnya biasanya kalau lagi ada acara-acara gitu.
1: Kalau aku sendiri tuh lebih ke, karena logistik juga ya kak. Jadi nge-handle anak-anak logistik ini buat beli-beli kebutuhan.
0: Oh gitu. Bareng ya? Bareng. Oke. Terus?
2: Jadi selain buat ngatur keuangan di antara rekening A, B, C ini buat apa aja?
0: Banyak sih.
2: Banyak.
0: Banyak nih.
2: Jujur banyak.
0: Dompetnya tebel nih.
2: Lebih ke
3: wow.
0: Oke, terus.
2: Selain itu sebenarnya pusing juga, apa pusingnya tuh lebih ke jujur banget ini pusing banget mengatur dengan budget sekian nih kita harus beli ini segala macam gitu. Dan kalau di logistik sendiri sih, aku karena aku udah punya tim sendiri, jadi tim aku bergerak buat nyari-nyari barang. Aku tinggal yang kayak, oh ya udah kamu beli, nanti aku rembes gitu.
0: Oke, kebantu lah ya.
2: Kebantu, sangat-sangat kebantu karena punya tim hebat anak logistik.
0: Asik nih ya, logistik. Tim nyari-nyari, hunting-hunting barang nih ya.
2: Yes, betul.
0: Udah kayak thrifting jatuhnya. Kalau Wawa sendiri? Peran pas kegiatan, apalagi nih ketuplaknya nih kan bisa dibilang.
1: Oke, kalau di sini aku sebagai ketuplak, istilahnya ketuplak head of community atau acara dari Kisah Kasihnya sendiri gitu. Jadi aku punya tim sendiri, tim aku tuh ada 5 orang.
0: Oke.
1: Jadi di 5 orang ini tuh ada PIC episode masing-masing nih. Jadi misalkan episode 1 siapa, episode 2 siapa, dan selanjutnya juga siapa.
0: Oke.
1: Jadi PIC ini dan aku dan teman-teman yang lain memikirkan kegiatan buat episode selanjutnya. Jadi kita memungkin sebisa mungkin untuk berbeda setiap episodenya kayak gitu.
0: Wow, itu jujur itu perlu kreativitas yang tinggi sih.
1: Iya, betul.
0: Tiap kegiatan beda-beda.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini otaknya main sih.
1: Sama disesuaikan juga, di Serang udah ada belum ya kegiatan ini gitu. Terus kayak kegiatan ini manfaatnya nanti buat adik-adik panti atau oma opanya apa ya. Yes. Terus juga benefit buat volunteernya nanti juga apa gitu. Kita memikirkan kesana juga, bukan hanya materi tapi juga pengennya volunteer yang datang itu tuh dapat kesenangan,
2: dapet benefit ya.
1: Benefitnya gitu.
0: Dan seru.
1: Dan gitu serunya kan. Pastinya
0: gitu ya. Oke, wow, susah banget. Kalau gua kayaknya enggak mau sih jadi head of community.
1: padahal seru banget. Parah banget. Padahal seru banget.
2: Seru itu padahal.
0: Enggak percaya gua.
2: cobain dulu ya.
0: Gua enggak percaya, tapi emang ya itu tantangannya masing-masing posisi pastilah ya. Ada tantangannya tersendiri. Nah, sekarang kita makin dalam lagi ngomongin soal komunitasnya. Target komunitas itu siapa?
3: Sebenarnya untuk target kita ke masyarakat umum ya, dari anak muda sampai orang tua pun kita masuk aja kak. Cuman karena kita anak Gen Z ya, jadi kita memang memfokuskannya ke Gen Z juga gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya untuk yang di luar Gen Z ikut juga gitu acara kita.
0: Oh bisa join.
3: Bisa, gitu ya. bisa banget.
0: Nah acara-acara sendiri ini apa ya, kayak sasarannya itu siapa setiap kegiatan? Tadi sempat disinggung ada panti ya?
3: Iya,
0: ada panti, betul. Apakah khusus panti atau enggak?
3: Enggak sih kak, kita gak ada spesifik ya.
0: So far kalian udah kemana aja berarti nih? Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin.
3: Oke, mau disebutin episode dari episode 1 atau gimana?
0: Bebas, boleh silakan monggo.
3: Boleh, aku nanti kamu ini ya, apa ngelanjutin. Episode 1 kita ke Panti Jompo.
0: Oke, di mana tuh?
3: Itu di Cipocok,
1: Dinas Sosial.
3: Dinas Sosial.
0: Iya,
3: deket banget. Di bawah Dinas Sosial itu. Terus yang kedua itu kita collab sama Forkoma yang aku tadi omongin.
0: Oh yang awal ya?
3: Itu kita di Tangerang, di Rumah Tawon.
0: Rumah Tawon Tangerang.
3: Itu kita ke kayak panti asuhan gitu anak-anak.
0: Oke.
3: Boleh episode 3 siapa nih?
1: Oke, aku. Episode 3 itu di panti asuhan juga di Cilegon. Jadi kita buat hot dog gitu sama ada games-games kecil-kecilan. Terus kalau misalkan episode 4, kita tuh ini beda banget sih sebenarnya. Episode 3 dan 4 itu edisi bulan puasa. Jadi
2: Ramadan.
1: Iya, Ramadan. Jadi kita edisinya buka bersama. Nah, kalau misalkan episode 4 itu kita buka bersama di salah satu restoran gitu. Di salah satu restoran, jadi kita volunteernya itu nyari orang-orang yang pengen diajak untuk buka bersama. Kayak orang-orang jalanan gitu misalkan. Kayak misalkan pemulung, atau tukang beca, atau tukang parkir. Jadi kita ajak mereka untuk buka bersama di restoran tersebut, seperti itu.
0: Oke, masih ada lagi?
2: Ada. Boleh lanjut. Episode 5 nih sebenarnya lebih... apa ini benar-benar sebenarnya menuhin inner child kita juga sih sebenarnya.
0: Oh gitu. Agak beda nih.
2: Beda banget. Seru banget.
0: Agak kaget tuh.
2: Sorry.
0: Situasi tadi ya. Lanjut boleh.
2: Episode 5 nih kita bareng sama adik-adik panti, kita main air di pemadam kebakaran Kota Serang.
0: Main air?
4: Main air. Tapi edukasi dari bapak-bapak pemadam kebakaran ini, kita juga sembari main air gitu after acaranya.
3: Kita ada fire education juga di situ, bukan main air aja.
0: Gak main api dong?
3: Enggak dong. Main ular tapi
0: main ular.
3: Iya, main ular.
0: Fire education.
3: Iya, fire education.
0: Main ular.
3: Ada edukasi ularnya gitu lah.
0: Oh, hewan gitu.
3: Hewan.
0: Untuk anak-anak berarti ya?
4: Iya, ke adik-adik panti.
0: Nah, kalian setiap kegiatan itu bentuk apa ya, bisa bilang bentuk benefitnya lah ya yang dikasih ke anak-anak itu, edukasi kah, barang atau ya udah barang dan edukasi misal, atau beda-beda tiap kegiatan?
3: Beda-beda. Tapi yang udah pasti kita experience-nya udah selalu dapat sih.
4: Apa yang mereka nggak dapat di panti ini bisa dapat dari kita gitu.
3: Iya, betul.
0: Okay. Misal apa tuh?
3: Kasih sayang. Oh, iya, kasih sayang. Karena kita teman kisah kasih. Satu kisah seribu kasih.
0: Asik. Siapa yang bikin slogan itu?
4: Ibu Poni, ya, Ibu Poni.
3: Pasti ibu kita.
4: Pasti.
3: Terima kasih anak-anak.
0: Agak kaget ya bilang gitu tadi ya, ibu, terima kasih anak-anak nih. Berarti bisa bilang yang dikasih itu utamanya itu care.
3: Iya, ya, betul.
0: Terus kasih sayang, karena ya anak-anak panti mungkin sangat minim dapat itu kali ya, mungkin gitu kan. Kalau sisa-sisanya, kalau edukasi ya anggaplah itu mungkin ya kayak bonus lah ya, gitu ya. Bisa ketemu ular gitu kan, bisa main air, itu disemprot tuh sama pemadam kebakaran.
3: Iya, sumpah seru banget.
0: Seru banget.
3: Apalagi air pemadam kan gede ya.
0: Enggak, masalah ini anak-anak nih. Disemprot nih pemadam kebakaran kan kenceng tuh airnya. Itu enggak mental anak-anak.
4: Enggak, ini enggak suka dari jauh gitu loh, Kak. Terus mereka juga kita prepare-in pakai jas hujan biar enggak basah.
3: Iya. Tapi tetap basah juga sih.
4: Iya, walaupun.
0: Iya, jas hujan kan basah. Anti hujan bukan anti basah.
3: Oh iya,
0: benar enggak sih?
3: Benar.
0: Benar ya, takutnya gua salah nih.
3: Iya, kita kok yang salah. Iya. Cewek yang kalau salah.
0: Biasanya cowok. Oke, tapi kegiatan-kegiatan itu perlu kerjasama sama banyak pihak.
3: Betul.
0: Itu biasanya yang komunikasi siapa?
3: Oh iya nih Kak, sorry kelewat nih tadi. Apa kan dua temen aku punya anak-anaknya juga. Aku juga kebetulan founder punya anak-anak. Namanya public relation, PR.
0: Ah, itu dia.
3: Gitu.
0: Itu dia.
3: Sorry ya anak-anak, aku lupa. Nervous. Iya, saya maafin ibu ya. Jadi di PR ini ada beberapa bagian, ada desain, ada dokumentasi, sama Medpar.
0: Oke.
3: Gitu, yang ngehubungin kebetulan Medpar kita, ada namanya Farhan.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Farhan ini yang sangat-sangat berjasa nih ya.
3: Sangat-sangat, semua anak-anak kita.
0: Ngelobi-ngelobi gitu.
3: Kesayangan
0: dia,
3: ya. Bener. Kesayangan kita.
0: Kesayangan banget nih Farhan nih.
3: Yeah. Kebetulan Minkis juga dia.
0: Oh gitu?
3: Betul.
0: Boleh dunang kesini gak sekarang?
3: Boleh.
0: Penasaran.
3: Aku video call ya.
0: Penasaran. Oke. Teman kisah kasih, udah kurang lebih berapa bulan berarti ya? Berapa bulan tuh? Jujur MTK gue agak kurang.
3: 6 lah ya,
0: 6 bulan. 6
3: bulan
0: ya kurang lebih nih. 6 bulan lah ya.
3: Betul.
0: 6 bulan. Belum setahun, tantangan apa aja yang udah kalian hadepin? Baik itu internal atau pas kegiatan itu sendiri?
3: Banyak sih ya kalau tantangan.
0: Sebutin, gak usah banyak-banyak. 300 sebutin.
3: Oh iya, wow. Aku bilang dulu ya kak. Ya.
0: Tiga boleh. Tiga tantangan paling berkesan di pikiran.
3: Kalau dari aku sih sebenarnya tantangannya lebih ke ada sih internal dan eksternal. Kalau internal tuh komunikasi ya, mungkin emang komunikasinya karena kita pertama kali juga nih terjun di community kayak gini, jadi banyak komunikasi yang miskom gitulah. Tapi itu masih aman aja karena kita masih bisa ngehandle, terus masih bisa apa ya, teleponan atau Zoom gitu juga masih aman. Tapi kalau eksternal itu kebanyakannya kita lagi-lagi komunikasi juga Kak, sama pihak panti atau eksternal lain.
0: Pihak ya. Eksternal lah ya, miskom-miskom
3: gitu. Iya, tapi itu masih wajar sih karena kan emang jarak jauh ya, jadi gak bisa diprotek gitu.
0: Dan tadi sempat disinggung ini first juga kan?
3: Iya, first time.
0: Apalagi PIC tiap kegiatan beda.
3: Beda.
0: Itu kayaknya mungkin bisa jadi ini juga ya, setiap ada kesalahan bisa jadi pelajaran juga gitu. Kayaknya semoga nanti di genap setahun ini perkara-perkara kayak gini udah gak ada lagi gitu.
3: Amin.
0: Learn by doing aja gitu ya. Ya. Tapi Farhan aman ya, Farhan ya?
3: Aman, Farhan.
0: Aman, kesayangan ya. Kalau dari Wawa ada gak tantangan yang, atau mungkin kayak pengalaman lucu, pengalaman sedih yang ngebekas gitu?
3: Pengalaman lucu?
0: So far nih 6 bulan berjalan, bebas mau lucu, mau sedih, mau seru.
3: Seru sih, kalau seru semua tiap semua. Episode. Kalau lucu, apa ya Kak?
0: Gua lucu.
3: Udah pasti.
0: Apa-apa, ada gak? Satu aja deh.
3: Kalau lucu aja. Apa ya?
2: yang terkenang deh episode mana yang menurut lu seru banget
3: guys? Yang seru banget menurut aku pemadam sama yang di episode 7 gacoan.
0: Oke. Okay. Itu itu waktu itu kegiatannya apa? Waktu itu kegiatannya apa?
3: Oh, kalau misalkan di episode 7 itu kita di salah satu tempat makan. Jadi kita gitu cooking class gitu, Kak.
0: Wih, anak-anak.
3: Iya, anak-anak cooking class.
0: Gak masak air doang kan?
2: Enggak, biar matang dong.
3: Iya.
0: Jadi pantun kan. Itu terus masak apa lagi?
3: Kita cooking class, terus ada edukasi, ada gamesnya juga. Terus juga abis itu ya mereka makan-makan biasa gitu.
0: Wow, ini berarti tiap kegiatan itu sebeda itu ya?
3: Benar-benar ya, beda.
0: Iya, beda. Tadi yang gua tahu ya, based on kita ngobrol ini, ada yang main air, tiba-tiba cooking class.
3: Iya. Mm-hmm.
0: Tiba-tiba main ular.
3: Iya. Yeah. Tiba-tiba saweran juga ada, Kak.
2: Iya, ada saweran.
0: Ini dangdutan ya? Apa saweran ini gimana? Saweran gimana? Oh, ini saweran kayak ngelempar duit.
3: Itu tradisional Banten kan itu?
2: Iya.
0: Oh iya, iya saweran. Sih, tradisi itu ya.
3: Iya, tradisi.
0: Oke, okay, dan itu semua kegiatan ini head of community nih, berarti yang nge-planning nih ya?
3: Iya, anak-anak aku.
0: Asik, tersayang lagi nih.
3: Itu tersayang banget, semuanya tersayang.
0: Kan tadi ada Farhan yang tersayang.
2: Iya. Semuanya,
0: oh, semuanya
2: ya. Semuanya loh.
0: Semuanya, okay.
2: Aku gak bilang loh.
0: Oke. Okay. Gue yang bilang, gue yang bilang. Oke, okay, tapi next plan ada kegiatan mau di mana lagi ada enggak? Terdekat mungkin.
2: Oh iya, boleh nih. Boleh.
0: Boleh di-spill aja.
3: Boleh. Terdekat banget kita ada episode 9 itu nanti bakal dilaksanain tanggal 30 ini hari Minggu, ini.
0: 3 hari lagi.
3: Iya.
0: Kompak tuh tadi.
2: Iya, itu
0: kegiatannya apa tuh? Boleh gak dikasih?
3: Oh, ini beda-beda juga sih dari kegiatan-kegiatan episode-episode sebelumnya ya. Kita tuh bakal ke museum di Banten Lama.
0: Banten Lama, cukup jauh sih.
3: Iya, kayaknya. Betul.
0: Itu nanti ngapain aja, ada mungkin ada hadiah apa aja mungkin buat yang ikut?
3: Ada motor, mobil.
0: Serius, gua ikut nih. Kalau ke rumah gua ikut.
3: Ada sepeda listrik juga.
2: Boleh apa aja, Wak?
0: Kegiatannya.
3: Okay. Kegiatan di museumnya itu nanti anak-anak tuh bakal keliling-keliling museum biasa kayak ngeliat-ngeliat sejarah di Banten tuh ada apa aja. Terus juga nanti di museum tersebut tuh ada pemutaran film sejarah gitu.
0: Okay,
3: kayak di situ jujur bagus banget sih. Kayak bioskop, bener-bener
0: bioskop. Nobar nih.
3: Iya, nobar film sejarah Banten gitu.
0: Oke.
3: Nah, ya udah abis itu kita bakal ada challenge lah gitu sedikit. Nah, abis itu nanti ada games, ada makan siang. Abis itu udah selesai.
0: Oke, gue mau datang tapi mau makannya doang boleh nggak?
3: Boleh tapi bawa bekal aja.
0: Iya, nggak jadi dah kalau kayak gitu mah nggak jadi.
2: Kita nggak boleh. Boleh lah kak. Ayo kita ikut.
0: Boleh gue ya?
2: Boleh.
0: Pokoknya nanti gue tiba-tiba datang makan doang pulang lagi gak apa-apa.
2: Jangan tiba-tiba kak, kita kan harus itu dulu. Minimal kasih kabar ke kita dulu biar kita persiapkan.
3: Nanti kita Sherlock aja kali ya. Kita kasih karpet merah.
0: Gak usah, gak jadi. Gak jadi gak apa-apa, di-cancel aja itu pokoknya ya, di-cancel aja. Oke, okay, so far 6 bulan berarti ini penuh dengan makna juga, penuh dengan rasa happy juga gitu ya. Apalagi kalian ngelihat mungkin anak-anak panti ya. Kalian ini gak sih kayak meningkat gak rasa-rasa bersyukurnya gitu loh setelah lihat anak-anak panti gitu tuh. Ada nggak feel-feel itu di diri kalian?
3: Sebenarnya kalau untuk berasa bersyukur, sangat bersyukur ya kak. Apalagi kayak ngelihat anak-anak tuh ternyata sangat kurang kasih sayang gitu ya. Terus kan mereka emang ada beberapa panti tuh yang tinggalnya di situ, tapi ada juga beberapa panti yang ngambil dari anak-anak sekitar gitu.
0: Oh, ya, maksudnya yang ngambil tuh gimana tuh?
2: Lebih ke anak yatim atau
3: duafa gitu?
2: Duafa ya. Ke sekitar gitu.
0: Diajak ke satu tempat.
2: Mereka punya apa sih
3: tempat yayasan kayak jatuhnya yayasan
2: yayasan.
0: I see, dan ada yang tinggal di situ. Oke. Berarti setiap kalian ngelihat senyum anak panti ini harusnya nyampe lah ke hati lah ya, gitu kan? Kalau lihat senyum gue nyampe nya kemana nih?
3: Ke hati juga sama ya.
0: Jangan deh kalau gitu. Jangan. Oke, mungkin dari ibu founder kita, Ibu Lulu nih ya. Harapan nanti buat satu tahun pertama kira-kira ada target apa nggak yang ingin di-achieve? Satu tahun pertama aja nih.
3: Sebenarnya aku awalnya nggak banyak berharap ya, karena kan lagi-lagi ini pertama kali aku ngebangun community dan aku juga masih ngeraba-raba nih apa yang bakal dan nggak boleh aku lakuin gitu.
0: I see.
3: Iya, tapi harapan aku yang paling dekat adalah soal ini sih, farewell periode aku. Ya, periode pertama ini.
0: Oh, pengurus.
3: Karena kan kepengurusan mau berakhir ya di Oktober ini. Nah, kita
0: bentar lagi.
3: Karena 6 bulan kita mau ngadain festival disabilitas.
0: Rame
3: gitu.
0: Tuh.
3: Jangan lupa nonton ya, Kak. Iya, nanti datang ya, Kak.
0: Sama numpang makan doang ya.
3: Iya, boleh, boleh, Kak.
0: Gua bercanda sih tadi sebenarnya. Enggak apa-apa, kita serius. Diseriusin, oke, oke.
3: Nah ya itu harapan paling dekat aku adalah berjalannya festival disabilitas gitu. Dan pengennya sih banyak sekolah-sekolah yang ikut terlibat ya, anak-anak disabilitas amin, yang ikut terlibat gitu sih.
0: Bisa dibilang itu nanti jadi acara tahunan tuh ya? Kayak gitu ya kalau festival apa?
3: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin sih. Amin, amin ya amin. Gitu kan. 6 bulan ini ya, rolling.
3: Betul, 6 bulan.
0: Soalnya gue biasanya kalau komunitas itu kan tuh biasa 1 tahun. Ini kenapa kalian lebih pendek dari kebanyakan komunitas yang gue tahu nih so far?
3: Karena apa ya, aku pengen tahu dulu nih 6 bulan pertama tuh apakah gimana gitu loh kondisi dan situasinya. Kalau misalkan aku punya tim kan, karena kan sebenarnya makin banyak orang, makin banyak kepala, makin banyak juga nih ide-ide yang keluar gitu loh. Jadi pengen tahu aja dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalkan nanti next
1: melalui periode perpanjang.
3: Iya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, selamanya boleh.
0: Selamanya?
3: Iya.
0: Itu serius tuh?
3: Enggak,
0: tadi serius tadi. Gua bercanda, kalian serius. Berarti bisa bilang ini trial and error dulu lah ya. Kita lihat dulu kalau mungkin ya progresnya baik bisa jadi 1 tahun gitu ya. Kalau progresnya baik banget bisa jadi selamanya tadi ya. Benar, selamanya.
4: Selama ada kisah kasih, Mbak. Oh iya,
0: kompaknya tuh benar-benar kompak ya, diemnya kompak, rame ya. Kagetnya kompak gitu ya.
3: Kalau kita sehati.
4: Sehati.
3: Ya. Belah dada aku.
4: Iya, kita kasih.
0: Agak kaget. Gua berapa kali kaget nih, jujur. Yuyur ya, yuyur nih.
3: Bertemu dengan Gen Z.
0: Oke, tapi sama kegiatan sendiri, ini mungkin finance nih ya bisa ngejelasin nih. Kita ngomongin masalah fulus nih.
3: Aduh.
0: Budget. Susah nggak nyiapin budget untuk kegiatan yang buat gua, pasti kan itu gak murah dong. Setiap kegiatan pertama deh, itu gimana tuh?
4: Kegiatan pertama tuh di episode pertama, karena baru pertama kali aku megang juga, jadi aku tuh lebih ke dengan biaya segini nih, kita tuh dapat apa ya kira-kira gitu. Itu kita discuss juga sebenarnya sama Kalu sama Kawawa, kegiatan apa yang bakal kita bikin, terus biaya kontribusinya tuh jangan yang terlalu mahal, jadi biar kita tuh lebih kenarik orang dulu. Dan ternyata ada duit kontribusi kekumpul sekian dan kita harus ngebagi buat beberapa ini, beberapa barang yang harus kita beli gitu, Kak. Itu sebenarnya lebih susahnya ke
3: mungkin lebih susahnya karena ngebangun trust-nya kali ya,
4: time gitu.
0: Benar. Yang mau join ya. Oke.
4: Jadi kan kita kan enggak tahu ya pemikiran orang tuh kayak gimana, takutnya kayak apa biaya kontribusi segitu tuh kita dapat apa ya gitu tuh. Takutnya kita tuh pikiran kita setiap bikin episode tuh lebih ke ini kemahalan gak ya buat biaya kontribusi.
0: Wah iya, paham gua, susah tuh mikirin itu pertama kali soalnya kan.
4: Jadi kayak benar-benar kita tuh meminimalisir banget dana buat episode pertama, jadi biar narik-narik orang-orang dulu buat join.
0: Itu yang join ada berapa orang?
3: Itu 25.
0: Dan pada saat itu berapa biaya kontribusinya?
4: Episode pertama biaya kontribusi kita di 35.000.
0: Yang pertama itu ya, awal-awal itu. Dan ya alhamdulillah segitu banyak lah ya, berarti ya bisa dibilang.
4: Sebenarnya karena kita batasin. Yang daftar tuh lebih dari 25.
3: Karena itu ramai banget waktu itu.
4: Alhamdulillahnya banyak yang mau. Tapi karena kita juga pengurusnya baru bertiga, takut gak kondusif dia sana, akhirnya kita batasin ke 25 orang aja.
0: Wah ini 3 kepala yang handle, gak pusing itu? Kegiatan pertama itu.
3: Jujur, pusing.
0: Gitu.
3: Tapi karena kita suka jadi seneng ya.
4: Apalagi saya ketemu sama om-opa.
0: Dan selain kontributor gitu ya, yang tadi bayar biaya, ada lagi gak mungkin pihak-pihak lain yang ngebantu, yang berjasa nih?
4: Di episode pertama sih sebenarnya karena episode awal juga orang-orang juga lebih ke banyak donasi, alhamdulillahnya. Ada satu salon.
3: Di Cilegon. Namanya Ibu Novi, thank you ya Ibu sudah mendonasikan.
0: Shout out buat Ibu Novi tadi.
3: Makasih ya Ibu. Semoga salonnya laku lah.
0: Amin. Wah, itu ngebantu banget ya apalagi awal-awal ya.
3: Betul.
0: Ada lagi enggak siapa lagi yang ngebantu mungkin di kegiatan kedua, ketiga?
3: Kalau di episode 1 tuh ada beberapa temen aku, tapi aku gak bisa sebutin satu-satu karena banyak.
0: Pokoknya semua pihak yang ngebantu,
3: para
0: thank you deh.
3: Iya, benar.
0: Gitu ya.
3: Sama mini episode sih paling ya, yang pas itu bulan puasa juga gak sih?
2: Iya, iya bulan puasa.
0: Mini episode.
2: Iya, mini episode. Kita emang bikin sectionnya tuh agak beda nih. Mini episode itu kita nggak open volunteer. Tapi di Jakarta aku sama yang punya Mochi Mue Mue.
0: Oke.
2: Di Jakarta
0: lucu namanya.
2: Iya, Kavio.
0: Di Jakarta itu.
2: Iya, thank you ya Kavio sudah mau collab sama Kisah Kasih. Padahal itu belum punya nama dan sampai sekarang pun bukan siapa-siapa sih sebenarnya.
0: Nanti ya, Kak nanti bakal jadi siapa-siapa.
2: Amin.
0: Contohnya tadi ada Kak Vio ya,
2: iya,
0: yang udah ngebantu. Tadi nama mochinya lucu ya.
2: Iya. Dibeli ya guys kalau ke Jakarta.
0: Beli. Oke, berarti bisa dibilang awal-awal merintis juga cukup banyak ya pihak yang segitu ngebantunya. Oke, tapi gua tadi masalah uang udah, gua kepo masalah kegiatannya nih ke Ibu Ketuplak kita ini ya. Waktu kegiatan pernah ada nggak mungkin kayak kejadian-kejadian yang itu tuh nggak kepikiran sebelumnya?
2: Kalau kejadian-kejadian
0: misal kayak random tiba-tiba ngacak, tiba-tiba ngaret gitu tuh, ada nggak kayak gitu?
2: Oh, kalau ngaret tuh alhamdulillah sejauh ini ngaret ya wajar seacara aja sih Kak sebenarnya. Terus kalau misalkan ya itu eksternal dari pantinya.
0: Oke.
2: Ada beberapa miskom gitu, apalagi baru-baru ini sih miskomnya. Ternyata hari Sabtu ya adik-adik SD itu ternyata sekolah gitu Kak.
0: Oh, awalnya dikira libur.
2: Libur, gitu. kita libur gitu. Ternyata sekolah. Jadi waktu itu maaf banget para volunteer, jadi nunggunya agak lama, enggak sesuai rundown gitu.
0: Oh, diganti hari.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Bukan diganti hari.
4: Jamnya lebih mundur.
2: Diundur jamnya.
0: Oh, jamnya diundur. Oh, di lebih lama ya?
2: Lebih lama.
4: Jadi kita bikin something dulu lah buat ngaret-ngaretin waktu gitu.
0: Kegiatan dadakan jadinya tuh ya.
2: Iya, kita ada games-games sama volunteer-nya. Terus juga ada beberapa anak-anak yang masih TK gitu PAUD. Jadi kita main dulu sama anak-anak itu sambil nunggu anak-anak SD-nya pulang.
0: I see. Itu kalau kalian lagi main, lagi cengkrama gitu sama anak-anak gimana tuh? Apalagi anaknya rame. Ngerti gak sih? Soalnya kalau gua kayaknya kalau anaknya banyak agak bingung nih gua nih handle-nya gimana nih. Iya. Kalau kalian nih gimana tuh? Pas ketemu anak-anak, treatment kalian gimana biasanya?
2: Siapa dulu nih?
0: Siapa dulu?
2: Okay. Kalau aku sih selayaknya nge-treat anak-anak aja ya, karena kan anak-anak emang sensitif ya Kak. Kalau misalkan emang rewel ya udah kita banyakin sabar sih emang. Dan kebetulan aku juga punya adik dan beberapa ponakan, jadi nggak begitu kaget ya pas nge-treat anak-anak gitu. Dan ini juga relate nih sama ketentuan untuk ikut Kisah Kasih sebenarnya ada satu ketentuan yaitu minimal 17 tahun.
0: Iya benar, emosi.
2: Karena emosionalnya kan masih masih belum stabil.
4: Labil
2: ya. Jadi kita meminimalisir hal yang enggak terjadi yang harus juga. Jadi 17 tahun minimalnya ikut.
0: Soalnya ini ketemu anak kecil kan treatmentnya. Gak kaget tadi ya, Lulu berarti ya?
2: Enggak.
0: Kagetnya tadi monyong di awal banget.
2: Iya, itu doang.
0: Ini gua callback lagi nih yang monyong nih.
2: Sini ya, jangan. Udah jauh, mundur lagi.
0: Klik lagi. Kalau dari Dita gimana nih, ketemu anak-anak banyak?
1: Jujur karena aku suka anak-anak juga ya Kak. Jadi waktu pas ketemu mereka tuh rasanya senang kayak main sama mereka gitu. Atau mungkin belajar dulu kali ya.
2: Belajar apa tuh? Belajar apa Kak?
1: Kan di masa depan kan kita jadi ibu.
0: Aduh.
2: Oh iya, kasih sayang.
0: Arahnya kesan.
2: Udah jauh banget ya Kak.
0: Arahnya kesan.
1: Sebagai Gen Z kan, biar ibu-ibu Gen Z.
0: Hitung-hitung belajar ya, nyiapin nih.
1: Betul.
0: Gitu kan, nyiapin nih. Kan nanti kita punya putra-putri juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, jadi gak kaget waktu pas nanti di masa depan.
2: Jujur
1: kita
2: jauh
1: punya
2: ya.
1: Anak.
2: Jujur
1: walaupun emang masih sekitar 5 tahun 7 tahun yang akan datang
2: gitu. 3 tahun lagi Kak.
1: Masih lama banget.
0: Oh, bukan minggu depan.
1: Acara kita minggu depan.
0: Kalau Wawa gimana? First impression ketemu anak banyak.
2: Seneng, suka banget karena aku juga kayak Kak Dita suka banget sama anak-anak kecil.
0: Oke.
2: Ya, jadi kayak pagi anak-anak kecil, Kak, kita main games yuk, kayak main games ABCD, terus kayak tebak gambar sama yang lain-lainnya juga. Itu jujur seru banget. Okay. Apalagi anak-anak kan rewel-rewel yang kayak
0: berisik gimana gitu ya.
2: Kayak kakak ini lucu banget tau, ini beli di mana, itu kayak gemes banget.
0: Kepo tuh ya beli di mana nih.
2: Iya.
0: Tapi biasanya anak kecil tuh kalau udah suka sama seseorang tuh dia bakal nempel tau biasanya tuh.
2: Iya, kelingi gitu.
0: Iya, kalau
2: kakak nyaman. Pernah jadi anak kecil ya?
0: Kan saya pernah kecil.
2: Oh, iya.
0: Kan gak mungkin gitu. Saya lahir segede ini. Gak bisa dong kalau kayak gitu ya. Oke, Lulu, Wawa, Dita gak kerasa udah mau 1 jam. Mungkin ini bisa dibilang kayak udah mulai pertanyaan-pertanyaan penghujung nih ya. So far total udah ada berapa anggota? komunitas ini?
3: 13
1: anggota.
0: Include pengurus?
3: Enggak.
0: Oh enggak.
3: 16 anggota
4: sama berarti. Pengurus.
0: Oh berarti pengurus itu 3 doang ya?
3: Iya.
1: Iya betul.
0: Enggak ada plan nambah?
3: Sebenarnya kita tuh disebutnya pengurus inti. Gitu, sisanya okay. Staff-staff kayak staff acara, medpar yang aku tadi sebutin.
0: Oke, pengurus inti 3, cuman ada lagi tim
3: iya.
0: Yang ngebantu ya. Ada rencana nambah mungkin anggota lagi gitu tuh di oprek setelahnya nih nanti?
4: Ini masih rahasia sih sebenarnya mau nambah atau ngurangnya.
0: Jangan kasih tahu kalau kayak gitu.
3: Iya. Soalnya kita masih diskusi.
4: Masih diskusi
0: sekarang. Oh,
4: kayak enaknya gimana ya gitu.
0: Dan bisa jadi dibatasin juga.
3: Pasti jadi. Sih kalau dibatasin pasti.
0: Oh, pasti. Mm-hmm. Cuma belum tahu berapa-berapanya ya.
3: Iya, betul.
0: Kalau yang mau join gimana caranya?
3: Join apa dulu nih?
0: Join misal ada kegiatan.
4: Oh, volunteer.
3: Jadi teman kisah kasihnya ya. Tinggal kepoin IG kita, namanya @temankisahkasih di Instagram. Itu tinggal scan barcode-nya aja, ada di poster terakhir kita.
0: Oke, pokoknya di IG ada infonya detail ya di situ ya. Cool. Tinggal pantengin aja tadi
3: @temankisahkasih.
0: Langsung aja teman kedua kalau udah mulai, aduh kayaknya gue mau ketemu anak kecil banyak nih gitu kan, atau aduh gue mau ketemu Kak Lulu deh, mau minta tanda tangan gitu misal ya, atau minta tanda lahir, jangan ya kalau tanda lahir. Agak beda tuh kalau tanda lahir tuh ya, langsung aja tuh.
3: Agak lain.
0: Agak lain. Udah kayak judul film tuh ya. Langsung ke Instagramnya udah detail ya, di situ ada kontak person juga ya.
3: Ada.
0: DM bisa. Tanya-tanya aja bebas, tanya alamat, tanya jodoh, tanya apa aja boleh.
3: Jangan
0: ya.
3: Jangan dong. Nanya dulu.
4: Bukan tarot gitu.
0: Cek kodam juga bisa, tapi bisa cek kodam ya. Aduh,
4: bisa dong.
0: Oke, oke, oke. Dan dari masing-masing mungkin ini jawaban pribadi harus beda nih ya.
3: Iya.
0: Kalau enggak beda, gue cabut nih.
4: Ya, sebelum enggak cabut kita dulu yang cabut.
0: Balapan kita nanti keluarnya. Harapan pribadi dari diri kalian masing-masing, dari Dita, Lulu, Wawa untuk teman komunitas dan untuk pribadi nih sebagai part of teman kisah kasih ini apa? Tadi kan founder terus nih sekarang
3: gantian
0: dari
3: Wawa.

0: Aku pengen juga teman Kisah Kasih makin dikenal selain se-Serang, se-Indonesia ya kak. Amin. Iya, jadi pengennya sih setiap episode tuh beda-beda kota gitu.
1: Oh iya tuh.
0: Iya.
1: Itu seru tuh.
0: Seru, amin ya kak.
1: Amin, amin, amin. Amin.
0: Semoga juga Kisah Kasih ada sponsor yang nyangkut lah ya.
1: Nah ini.
0: Iya.
1: Ini teman Pro 2 kalau punya orang tua,
0: ya,
1: punya kenalan, bisa.
0: Boleh. Kalau misalkan yang mau join, join ya. Terus buat apa lagi ya? Ya makin berkembang lah ya. Udah segitu aja sih kak.
1: Oke, nggak segitu aja tuh udah cukup banyak itu tadi. Aman aja, Lulu aman aja. Kalau Dita?
2: Sebenarnya nggak beda jauh juga kak, karena lebih ke.
1: Kayaknya gue cabut aja deh.
2: Harus beda kak.
1: Kayaknya gue cabut aja deh ini.
2: Lebih ke pengen apa ya? Lebih kayak volunteeran kita tuh pengen lebih rame aja sih. Amin. Kayak. Terus kita tuh nggak nge-stuck di sekitar, kalau volunteer nggak segitu-segitu aja. Jadi biar orang-orang yang pengen ikutan tuh lebih banyak. Jangan yang tiba-tiba DM kita, kak kok kuotanya udah habis, kita nggak kebagian gitu. Jadi bisa nambah kali ya kuotanya. Jadi biar makin orang-orang
0: nambah kegiatannya juga biar makin
2: nambah
0: seru.
2: Kegiatannya juga.
1: Iya, makin seru tuh.
0: Iya.
1: Makin berisik, makin seru. Apalagi ketemu anak-anak nih ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Yes. Dan mungkin ini belum pertanyaan terakhir, tenang aja gue belum pengen cabut ya. Gue belum pengen cabut nih gue. Persyaratan apa aja kalau mau join jadi volunteer atau jadi anggota mungkin?
0: Kalau untuk volunteer nggak ada syarat apapun selain yang 17 tahun itu. Kalau untuk anggota nanti kita share lagi kali ya. Oh, karena kan bentar lagi
2: masih
0: mau
2: rahasia.
0: Belum
2: mau
0: prank.
1: Belum
0: mau
1: prank.
0: Pantengin ya? Aja belum Instagram kita.
1: Oke, okay, yes. Tapi misal jadi anggota persyaratannya lengkap nanti di IG tuh ya.
0: Berarti. Iya,
1: ya, betul. Belum bisa di spill nih ya.
0: Iya,
1: masih rahasia dapur nih.
0: Iya, masih rahasia.
1: Oke. Okay. Jadi tahun kedua kalau kamu mau jadi volunteer boleh info detailnya di Instagram.
0: Betul.
1: Ya kan. Mau jadi anggota juga di Instagram.
0: Iya,
1: kayak gitu ya. Dan tiap kegiatan biasanya biayanya sama kah? Atau beda-beda?
0: Beda-beda.
2: Sesuai
0: kegiatannya.
1: Oh iya, yes, sesuai kebutuhan kegiatan juga ya gitu. Yang pasti enggak terlalu mahal lah ya.
0: Enggak.
1: Masih aman
2: lah. Masih terjangkau lah buat Genji.
1: Genji sih tebel-tebel dompetnya.
2: Rata-rata sih setara 2 cangkir kopi lah ya.
1: Minimal lah ya, bisa gitu ya. Jadi tamu kedua buat kamu yang mungkin udah tumbuh rasa-rasa peduli, rasa-rasa apa ya, mau ngebantu rekan-rekan kita nih, teman Kisah Kasih boleh, mau jadi anggota boleh ya, mau jadi volunteer boleh banget, tinggal lihat di Instagramnya. Cuman kalau anggota tadi belum bisa di-spill ya.
0: Betul.
1: So far, karena masih discuss teman kedua ya. Rahasia dapur kita, gue gak bisa maksa juga nih. Kalau maksa gue yang dimarahin nanti ya, sama si Oki tadi ya. Oke, okay, thank you banget teman Kisah Kasih udah mampir, mudah-mudahan makin rame volunteernya.
0: Amin.
1: Makin rame anggotanya, makin amin. Semangat. Ditunggu kegiatan-kegiatan seru lainnya nanti biar kita bisa ngobrol lagi. Apalagi yang festival tadi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Gua nungguin tuh. Nanti bisa
0: nonton, Kak.
1: Nonton. Makan juga wajib sih.
0: Oke.
1: Gua wajib request rendang 2.
2: Waduh. Wow. Itu bisa di WhatsApp aja kali ya, Kak.
1: Iya. Terus kalian mau buka jasa catering juga nih?
0: Boleh. Tapi donatur dulu boleh.
2: Iya.
0: Oh, donatur catering gitu
2: mau. Iya, apa-apa boleh donatur kita boleh.
1: Catat.
0: Kadita.
1: Teman kedua itu juga ya, siapa tahu kalian punya kenalan, punya atau mungkin mau jadi donatur, mau jadi sponsor.
0: Boleh.
1: Boleh gitu ya, siapa tahu kalian punya usaha-usaha apa gitu ya, boleh kerjasama dan langsung ke DM juga ya, bisa ya?
0: Boleh, boleh ke DM, ya, ke rumah boleh kemana aja.
1: Ke rumah agak serem tuh, agak ngeri kalau ke rumah nih ya. Takutnya di wawancara nih sama sama Mbak Lulun. Eh, tapi emang ada wawancara ya, sesi wawancara tiap anggota masuk ya?
2: Kalau anggota iya, kalau volunteer enggak.
1: Oke, kalau anggota itu wajib wawancara
0: wajib,
1: ya?
0: Wajib, iya wajib.
1: Itu boleh gak di kisih-kisihnya di spill? Gak boleh itu ya?
2: Gak boleh.
1: Gak boleh pertanyaannya di spill ya?
2: Rahasia yang ikut aja.
1: Okay.
2: Yang ikut-ikut aja.
0: Pertanyaan-pertanyaan basic aja.
2: Iya, kayak experience.
1: Oke, oh, oke. Okay. Itu di spill namanya tuh, tadi katanya gak di spill tuh.
0: Sedikit.
2: Takutnya ada yang mau daftar di anggota apa gitu.
1: Siapa yang wawancara? Mbak Lulu atau Mbak Wawa?
0: Kita bertiga.
1: Makin serem ya teman-teman semua. Bayangin wawancara 3 orang tuh yang nanya-nanya tuh ya.
0: Tapi gak 3 orang juga kok.
1: Satu-satu ya.
2: Kita juga gak seserem itu kok. Gak gigit lah.
0: Iya.
1: Gak percaya gue.
2: Waduh.
1: Dari muka-mukanya ini galak lah ini minimal.
2: Eh enggak ya, enggak. Kita klarifikasi dulu nih. Enggak
1: pernah gak.
0: Aman aja.
2: Kalau yang penasaran sama kita ikut join Kisah Kasih.
0: Yes.
1: Join ya. Gak ada persyaratan umum.
0: Gak ada.
1: Maksimal umur enggak ada ya?
0: Enggak ada,
2: ada minimal aja.
0: Minimal.
1: Minimal 17.
0: 17 tahun.
1: Oke, okay, jadi teman-teman dua kenapa 17 tadi udah sempat disinggung soalnya kita kan ketemu anak kecil.
0: Iya, betul.
1: Apa ya? Manajemen emosinya juga kan perlu ya. Dan emang umur segitu tuh harusnya udah bisa secara sabar, secara manajemen emosi tuh udah matang lah ya, kayak gitu ya. Oke. Okay? Thank you banget teman Kisah Kasih, ditunggu kegiatan selanjutnya kalau nanti festivalnya. Amin.
0: Amin. Amin.

0: jalan lancar, boleh ke sini lagi nanti kita ngobrol lagi. Siapa tahu nanti makin rame nih narasumbernya gitu ya. Gua tunggu kalau anggotanya udah nyentuh 2000 orang ya nanti ya. Biar ini sekantor penuh. Thank you banget ya. Abis ini mau lanjut kemana nih? Kalian nongkrong-nongkrong dulu enggak?
1: Biasa, Gen Z.
2: Geser dulu dong.
0: Geser mah. Ya udah geser.
1: Geser ke sini, iya geser ke sini.
0: Kalian mejanya digeserin dong.
1: Majuan kali ya.
0: Majuan. Semoga doanya terkabul ya semua.
1: Amin.
0: Oke, okay, nanti kalau gua ajak kesini lagi enggak usah malu lagi nih ya. Enggak usah kaget-kaget monyong lagi berarti. Aman ya. Thank you juga buat Munaji nih selaku tim teknisi yang udah membantu melaksanakan talk show hari ini. So, teman berdua walaupun kakak-kakak cantik kita harus pamit undur diri, harus geser-geser meja ya tadi ya, harus ngopi, cuman gue masih nemenin kamu semua sampai jam 12 malam. Jadi stay tune dan kita say goodbye dulu nih sama kakak-kakak kita ya. Thank you banget kakak-kakak.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Halo, duh pengen curhat nih.
2: Aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Kayaknya teman berdua gak kerasa banget ya, tadi kita udah melewati segmen jaga malam ini udah berapa jam ya. Teman berdua dari jam 7, sekarang udah jam setengah 10, bener ya. Dan ini kita langsung masuk di segmen jaga malam, cerita penutup hari ini. Teman berdua, di mana kayak biasa di cerita penutup hari ini kamu boleh banget ya cerita-cerita tentu aja ya, sharing-sharing juga, request lagu juga boleh banget, atau mungkin titip salam buat orang-orang yang malam ini lagi kamu kangenin. Siapa tahu kamu lagi kangen seseorang, keluarga, orang tua gitu ya, adik, kakak, pacar mungkin, mantan mungkin gitu kan. Boleh kamu kirim semua requestan lagu kamu, cerita-cerita seru kamu juga, dan titip salam kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Atau misal kamu lagi malas buka WhatsApp gitu ya, boleh lewat Instagram juga di @rr_pro2banten.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Program Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
3: Udah, tau capek. Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Oke, tahun kedua dan yang tadi sempat juga disinggung ya sama penyiar tahun kedua tadi di Sore Ceria. Kalau di jam 10 ini kita bakal sama-sama dengerin ya buat kamu pecinta horor yang suka banget sama hal-hal berbau yang menyeramkan, yang goib-goib gitu ya. Tahun kedua ini kita, gua bakal puterin ya, Bisikan Malam tahun kedua yang nanti kamu dengar sendiri ceritanya ya. Semoga ini bisa memuaskan hasrat kamu yang lagi lapar banget sama feel horror, feel apa ya, serem gitu ya tahun kedua. So ini dia.
3: Shh, jangan berisik. Gue punya cerita. Jelah di kamar 14.

Akhirnya sampai juga gue di hotel. Setelah menjelajahi kota Jogja dari pagi, badan gue tuh rasanya kayak remuk banget. Pilihan gue jatuh ke salah satu hotel di daerah Malioboro yang kebetulan lagi ada promo di aplikasi. Why not ya kan? In this economy gitu, harus pinter-pinter hemat budget. Pas gue masuk ke lobby, suasananya tuh gak terlalu rame. Hanya ada beberapa pengunjung yang lalu lalang dan dua resepsionis yang tersenyum menyambut gue. Setelah konfirmasi pesanan, resepsionis itu menyerahkan keycard ke gue. Gue dapat kamar di paling ujung lorong, ujung banget. Lorong hotel ini lantainya ditutupi karpet tebal yang bikin suara langkah kaki gue teredam. Bau udaranya di sini agak aneh sih menurut gue. Baunya tuh kayak agak apek gitu tuh, bau apek karpet kayaknya. Kayak ruangan yang udah lama gak kena udara seger. Gue berjalan perlahan menyusuri lorong sampai berhenti tepat di depan pintu kamar nomor 14. Baru aja gue mau menempelkan keycard ke gagang pintu, tiba-tiba pintu di kamar seberang kamar gue terbuka. Seorang staff cleaning service wanita keluar membawa troli. Dia menoleh ke arah gue. Lalu dia tersenyum. Tapi senyumannya tuh aneh banget. Matanya menutup lurus tanpa berkedip. Ujung bibirnya ditarik melebar, tapi matanya kosong. Kayak ada sesuatu yang ganjil gitu. Udahlah, gue gak mau ambil pusing. Gue cuma balas senyumnya dengan senyuman tipis. Mungkin cuma perasaan gue aja kali ya, karena kecapean. Gue masuk ke kamar, langsung ngelempar tas ransel gue ke lantai dan merebahkan diri di atas kasur. Enak banget nih, rebahan sebentar sampai akhirnya gue ketiduran, lelap banget. Gue terkejut. Jam ternyata udah nunjukin pukul 7 malam. Gue ketiduran lama banget dari siang tadi. Perut gue langsung bunyi kelaparan. Karena males keluar nyari makan, gue pesen makan lewat aplikasi online. Begitu makanan datang, gue sempetin ke lobby sebentar untuk ngambil. Lalu kembali lagi ke kamar. Gue makan di meja kecil sambil menyalakan TV kamar untuk mencegah kesunyian. Suasana kamar terasa hangat dan nyaman. Gue bisa menikmati makanan ini, kesendirian gue, semuanya deh berasa puas banget liburan kali ini. Sampai tiba-tiba, gue spontan menghentikan makan gue. Suaranya tuh halus banget, tapi kedengarannya tuh jelas. Kayak ada kuku-kuku tajam yang lagi nyakar dinding secara pelan dan berulang-ulang. Gue noleh ke arah pintu kamar gue. Kosong. Gak ada barang yang jatuh sekalipun. Mungkin itu suara tikus kali ya. Suara tikus di atas plafon kali ya. Pikir gue mencoba menenangkan diri. Gue pun lanjut makan sampai habis. TV gue matiin karena udah jam 9 malam. Gue berniat mau bersantai-santai dan tidur lebih awal. Tapi baru aja lampu utama gue matiin dan cuma nyisain lampu tidur yang temaram, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Tapi kali ini suara itu terdengar deket banget. Jantung gue mulai berdebar cepat. Gue berdiri pelan-pelan dari pinggir kasur. Gue coba ngikutin asal sumber suara itu.
Langkah kaki gue mengarah ke sudut ruangan, tepat di belakang meja laci di samping TV. Gue penasaran. Gue menggeser meja laci itu dan mendekatkan telinga gue ke dinding. Oh Tuhan, suara garukan itu berasal dari dalam dinding. Gue mulai meraba permukaan dinding itu pakai jari gue. Tangan gue ngerasain ada celah yang sangat tipis di dinding itu. Ini bukan dinding biasa. Ini pintu. Ini pintu tersembunyi. Gue menekan permukaan celah itu perlahan banget. Pintu yang berkamuflase dengan dinding itu terbuka sedikit. Dan seketika, aroma yang sangat menyengat keluar dari ruangan itu. Darah yang membusuk bercampur dengan bau lembab yang pekat banget. Udara dingin menusuk pori-pori gue. Bulu kuduk gue berdiri hebat. Gue mulai panik. Gue merogoh kantong celana, mengambil handphone, dan langsung menyalakan senter. Senter HP gue menembus kegelapan di balik pintu itu. Ternyata di balik kamar nomor 14 ini ada sebuah ruangan rahasia yang terhubung. Layoutnya sama persis kayak kamar hotel yang gue tempatin, tapi kondisinya hancur, berantakan dan berdebu. Dengan tangan gemetar, gue mencoba memberanikan diri masuk ke dalamnya. Permisi. Ada orang di dalam? Suara gue bergetar hebat. Permisi. Ada orang di dalam? Gak ada jawaban sama sekali. Cuma suara hembusan nafas gue sendiri. Tiba-tiba, suara garukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari sudut paling gelap ruangan ini. Gue langsung mengarahkan sorot senter HP gue ke sudut ruangan tersebut. Di sana. Ya, di sana. Tepat di pojok ruangan itu, ada sosok wanita bertubuh kurus. Rambutnya panjang. Dia pakai gaun putih yang lusuh. Siapa dia? Dia sedang berjongkok menghadap dinding, menggaruk-garuk dinding dengan kuku-kukunya yang udah patah dan berdarah. Asli, gue lihat itu semua dengan mata kepala gue. Tiba-tiba dia berhenti menggaruk. Kepalanya berputar ke arah gue. Leher wanita itu patah dan bertekuk lemas. Wajahnya pucat. Sorot matanya tajam. Dia mulai berdiri. Badannya meninggi, makin tinggi. Meliuk-liuk sampai hampir menyentuh langit-langit ruangan. Lalu, dia tertawa dong. Dia tertawa dengan sangat puas. Gue kaget. Tiba-tiba,
Ruangan itu jadi gelap banget. Pintu rahasia di belakang gue tertutup rapat. Gue mencoba mengarahkan senter HP gue kembali ke sudut ruangan tempat wanita itu berdiri. Tapi kosong. Dia menghilang. Nafas gue naik turun. Gue mau lari ke arah pintu. Tapi tiba-tiba ada yang mencengkeram bahu kiri gue dengan sangat kencang. Cengkeramannya dingin dan ngebuat tulang bahu gue serasa mau remuk. Bau amis membusuk tepat nusuk banget di hidung gue. Gue nangis histeris. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Gue komat kamit baca doa sebisa mungkin. Dengan sisa tenaga gue memukul genggaman tangan dingin itu. Dan akhirnya genggaman itu terlepas. Gue lari secepat mungkin dalam kegelapan ruangan. Gue raba-raba dinding dengan telapak tangan gue. Gue berusaha mencari celah pintu tersembunyi tadi. Badan gue mulai lemas. Nafas gue pun mulai habis. Hingga akhirnya badan gue menabrak dan menekan bagian dinding yang pas. Gue terjatuh keluar ke lantai kamar gue. Gue buru-buru berdiri. Dan saat gue mau menutup pintu rahasia itu, dari dalam ruangan gelap itu, sosok wanita berleher patah itu merangkak dengan cepat di lantai menuju ke arah gue. Mata yang melotot sangat tajam. Tangannya menjulur mau menahan pintu itu. Gue dengan cepat menggeser meja laci sekuat tenaga gue untuk mengunci dan menahan pintu rahasia itu. Tanpa memikirkan barang-barang gue lagi, gue langsung membuka pintu kamar gue dan berlari keluar sekuat tenaga. Gue menabrak seorang di lorong. Yap, gue nabrak staff cleaning service yang tadi gue lihat tadi siang. Mbak yang tadi tersenyum aneh. Gue minta tolong kepadanya dengan suara yang terputus-putus dan gemetaran. Mbak itu megang kedua bahu gue, menatap gue dengan tenang, lalu membawa gue pergi. Mbak cleaning service itu ngebawa gue ke ruangan khusus karyawan. Dia memberikan segelas air hangat. Namanya Mbak Nita, terbaca dari name tag di seragamnya. Suasana ruangan itu sunyi banget. Cuma ada detak jam dinding dan dengung kipas angin. Gue minum air itu sampai habis. Tangan gue masih gemetaran hebat. Sebelum gue sempat menceritakan apa yang baru aja gue alamin, Mbak Nita menghela nafas yang panjang. Dia bertanya kepada gue, apakah gue pengunjung yang menginap di kamar nomor 14? Gue cuma bisa mengangguk pelan. Mbak Nita mulai cerita dengan nada yang datar. Kalau sebenarnya dulu ada kamar nomor 13 yang bertepatan di samping kamar gue. Tapi beberapa tahun yang lalu, ada seorang tamu wanita yang menginap sendirian di sana. Isu yang beredar, dia sedang mengalami depresi berat akibat tekanan di lingkungan kerjanya yang toksik dan masalah pribadi yang menumpuk. Akhirnya, wanita itu nekat mengakhiri hidupnya dalam kamar itu. Dia sudah merencanakan gantung diri dari rumahnya, dilihat dari barang bawaannya. Dan waktu ditemukan, kondisinya sudah lehernya terikat kencang. Dan setelah insiden itu, manajemen hotel menutup kamar nomor 13.
Pihak hotel pernah sempat merubah fungsinya jadi connecting room, tapi ternyata rekayasa bangunan gak bisa ngusir arwah yang mati penasaran. Gue terduduk lemas mendengar cerita Mbak Nita. Dinginnya sisa teror masih terasa. Malam itu, gue sadar. Niat gue pergi liburan untuk melarikan diri dari tekanan kerja justru ngebawa gue berhadapan langsung dengan sosok yang kehilangan nyawanya. Dan bayangan wanita yang tersenyum di balik dinding kamar nomor 14 itu gak akan pernah hilang dari ingatan gue.

Emang cerita celah di kamar 14 hanyalah fiksi belaka dan gak berdasarkan pada kejadian nyata. Tapi meskipun fiksi, kamu harus tetap hati-hati kalau menemui hal yang mencurigakan atau bahkan membahayakan. Jangan nekat dan sebaiknya segera deh minta bantuan kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Jaga diri, jaga sekitar, dan jangan pernah biarkan rasa penasaran membuat kamu mengambil

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Udah jam 10:30, tadi kita juga udah sama-sama dengerin ya, bisikan malam yang harusnya udah bisa bikin kamu merinding-merinding manja ya di malam hari ini. Malam Jumat ya, pas banget lah ya, buat kamu mungkin pecinta-pecinta horor, teman Pro 2. Tapi kamu juga boleh kok sharing ya, kalau kamu ada pengalaman horor, teman Pro 2, pengalaman-pengalaman serem gitu ya, pengalaman-pengalaman yang bisa bikin gua jadi takut siaran gitu, boleh di-sharing aja teman Pro 2 ya. Tapi gua mah pemberani, tenang aja, gua mah. Gak tau juga sih, tiba-tiba nanti ada yang ngechat cerita ya seserem itu, terus gue malah maunya buru-buru pulang nih di kantor ya. Dan tentu aja teman Pro 2, kamu juga masih boleh banget ya sembari sharing-sharing pengalaman horor, kamu juga boleh buat request lagu ya. Request lagu horor jangan ya, lagunya lagu-lagu pop aja teman Pro 2 ya, cukup cerita kamu aja yang horor ya, lagunya jangan. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Oke, tamu berdua, karena tadi kita ngebahas hal-hal berbau horor ya, apalagi kamu udah denger Bisikan Malam, pas banget nih gue bakal kasih kamu beberapa film horor terbaik 2026, ini versi gue sih. Yang bisa kamu tonton, tamu berdua, gue jamin selera gue kalau ke film horor itu bagus kok. Tenang aja, tamu berdua, gue termasuk orang yang suka film horor, apalagi film horornya itu yang gak cuman modal jump scare doang, bukan cuman modal apa ya, hantunya doang atau makhluk goibnya doang, enggak. Gue juga ngelihat dari sisi ceritanya, sinematografinya gitu, teman-teman. Jadi enggak kaleng-kaleng lah, ini rekomendasi dari gue ya. Yang pertama, ini top 1 gue, teman-teman. 2026, kamu wajib banget nonton Obsession. Yes, ini film keren banget. Wow, siapa tahu ini semoga nanti rilis di platform streaming, teman-teman. Sebuah film yang disutradarai ya sama Kerry Barker, teman-teman dua, dengan rumah produksi Blumhouse. Dan katanya Kerry Barker ini film pertama dia loh, teman-teman dua. Dia tuh YouTuber yang nyoba bikin film dan ternyata filmnya bagus banget. Jujur, parah. Obsession ini berkisah tentang seorang cowok gitu yang dia tuh punya namanya tuh Bear ya. Yang punya keinginan biar si gebetan nih, cewek yang dia suka itu, suka ke dia nih, ngebalas rasa cintanya karena dia juga suka gitu ke ceweknya. Tapi siapa sangka, teman berdua, ketika keinginannya terkabul, bukan hal happy yang didapat, bukan hal baik, tapi malah tragis. Wah, ini gue ngerasanya mau spoiler, teman berdua. Tapi jangan, biar kamu nonton sendiri ya. Dan ini tuh film yang punya rating cukup tinggi, malah tinggi banget menurut gue ya, di beberapa website penilaian film. Dan juga yang bikin ini film makin keren lagi, teman-teman dua, dia itu punya modal pembuatan film tuh yang murah ya, dibanding dengan franchise-franchise film horor kebanyakan, tapi bisa meraup untung beratus-ratus kali lipat, karena apa? Tentu aja kualitas ya, teman-teman dua. Wajib banget nonton kalau nanti ada di aplikasi atau platform streaming ya. Parah, kamu pasti setuju sama gua, teman berdua. Nextnya, ini ada film yang bisa bilang rilis di awal tahun juga ya. Ini tuh judulnya 28 Years Later, The Bone Temple, teman berdua ya. Ini tuh trilogi sih, franchise ya. Ini tuh franchise-nya dari film yang punya tema virus-virus zombie gitu ya, teman berdua. Dan kenapa buat gua ini salah satu cakep filmnya, bisa kamu tonton, karena zombinya itu beda sih kalau gue ngeliatnya ya, teman-teman dua. Mungkin kamu ngeliat zombie-zombie tuh kayak di game-game gitu kan, di game horror, game zombie itu ya udah zombinya kayak gitu, lemes-lemes gitu ya, kayak gak serem. Tapi kalau ini serem banget, jujur teman-teman dua, jujur. Ini jadi salah satu film zombie atau film tentang virus-virus infeksi yang gue suka juga ya, disutradarai sama Nia DaCosta. Dan terakhir, ini sebenarnya gue belum nonton, tapi temen gue ya, ini temen gue udah nonton, teman-teman dua, dan katanya bagus banget. Judulnya itu Leviticus ya, ini sutradaranya itu Adrian Chiarella. Leviticus ini dianggap sebagai film horor yang mendobrak kesan dance di tahun ini, tahun kedua. Mengisahkan perjalanan masa remaja kelompok gitu ya, yang dibalut dengan horor supernatural yang mencekam. Dan latarnya sendiri itu tuh latarnya itu ada di sebuah komunitas Kristen di pedesaan Australia. Nah, di situ mereka itu ketemu entitas iblis gitulah. Dan iya, walaupun gue belum nonton, tapi kenapa gue bisa berani rekomendasiin, karena teman gue bilang ini bagus. Makanya gue rekomendasiin. So, teman berdua, gimana? Di antara 3 film ini yang bisa gue rekomendasiin kamu, kira-kira misal nanti ini bakal rilis di platform streaming, mana yang kamu mau tonton? Kalau dari gue, wajib banget nonton Obsession. Sekali seumur hidup, coba tonton, teman berdua.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, tahun per 2 balik lagi di 101,6 per 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan udah mau jam 11, 2 menit lagi kurang lebih tahun per 2 kita kayaknya harus di sini aja nih berjumpa ya. Seru banget rasanya bisa nemenin kamu di tanggal 27 Agustus 2026 ini. Mudah-mudahan di tanggal tua ini kamu masih dalam keadaan happy. Yuk dikit lagi tanggal muda kita harus survive terus ya sampai ketemu tanggal 1 lagi gajian. Thank you juga tahun per 2 buat kamu yang udah standby bareng RRI per 2 Banten dari subuh sampai malam ya. Jangan lupa juga buat download RRI Digital Taman Pro 2, karena di RRI Digital kamu selain bisa dengerin siaran dari RRI Pro 2 Banten, kamu juga bisa banget dengerin RRI Pro 2 dari seluruh penjuru, bukan dunia sih, tapi Indonesia ya. Dan jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2, karena kita siap nemenin kamu dari subuh, dari baru mandi, kamu baru bangun, sampai masuk ke waktu larut malam atau waktunya istirahat dan tidur pulas. So, gara-gara ini kita bentar lagi mau ada di akhir ya minggu bulan Agustus ini, mau ada di penghujung minggu ini, sebuah persembahan sebagai penutup teman-teman berdua, persembahan dari Mesa Hira di ujung minggu. Gua Nanda Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah. Bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tammi yawmal qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. وبالله التوفيق والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Pandeglang yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dijadwalkan mulai membuka tahapan registrasi penerimaan siswa baru. Agenda penting bagi sekolah khusus tersebut akan dilangsungkan pada Jumat hari ini 28 Agustus 2026. Proses pendaftaran administrasi awal bagi peserta didik baru ini rencananya akan berlangsung mulai pagi hari hingga menjelang siang. Pihak pengelola menetapkan batas waktu registrasi tersebut sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.

0: mengikuti ajang Asia Games Aichi Nagoya 2026. Meski membuka kemungkinan untuk mengakhiri karir setelah Asian Games 2026, pelari tersebut menegaskan bahwa dirinya saat ini masih fokus mempersiapkan diri menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, anggota grup K-pop ITZY, Chaerong, sedang menyiapkan album untuk menandai debutnya sebagai solois. Chaerong menyiapkan debut solo sekitar 7 tahun setelah ia pertama kali diperkenalkan sebagai anggota ITZY. Sekian info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio dan teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro2. Udah di hari Jumat ini aku Zara Ganevi nemenin kamu lagi di Spada dan juga nanti di Santai Siang Pro2 Top Hit List di jam 12 siang ya teman Pro2. Jadi masih super duper panjang banget kebersamaan kita di hari ini teman Pro2. Dan karena udah masuk hari Jumat, biasanya udah mulai easy ya, maksudnya kayak udah mulai agak-agak santai, gak sehuru-hara awal minggu. Jadi kamu bisa nikmatin hari ini pelan-pelan aja, teman Pro2 bisa dinikmatin enjoynya menjalani hari ini, teman Pro2, dengan banyak lagu yang bakal aku play untuk nemenin kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Tuh, Bro, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perakiran cuaca ya di hari ini, di hari Jumat nih, di tanggal 28 Agustus 2026, kayak gimana ya sebelum kamu mulai aktivitas di pagi hari ini, Tuh, Bro, dari BMKG sendiri ini kalau di pagi hari di Banten bakal cerah berawan, Tuh, Bro, masuk ke siang hari Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Nah, kalau malam hari aman gak nih, Sar? Karena kemarin tuh ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan gitu ya. Nah, untuk malam hari di hari ini dari BMKG sendiri diperkirakan bakal berawan, teman-teman berdua. Dan dini hari nanti di Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Walaupun hari ini dari BMKG nggak ada potensi hujan yang bakal turun, teman-teman berdua, tapi BMKG selalu ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Terus juga kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter ini dalam kategori tinggi, teman-teman berdua, di perairan selatan Pandeglang, terus juga Selat Sunda Barat Pandeglang dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perakiran cuaca hari ini dan juga peringatan dininya, dan kamu jangan lupa juga untuk cek-cek lagi dari medsosnya BMKG untuk update cuaca, teman-teman.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Topro 2 kayaknya mulai dari hari ini kamu harus ngosongin waktu kamu di tanggal 6 September nanti Topro 2, karena di RRI Banten bakal banyak banget keseruan seru Topro 2. Salah satunya adalah Fun Run Lelarian 3 yang ada lagi nih Topro 2. Jadi yang udah pernah ikut lelarian, Fun Run Lelarian di tahun 2025, di tahun ini ada lagi Topro 2. Dan ini gratis, jadi kamu langsung aja ikutan daftar, mumpung pendaftarannya masih dibuka ya Topro 2. Kamu bisa ngepoin di Instagramnya Pro 2 FM Banten atau di Instagramnya RRI Banten di ppid.rribanten. Di situ kamu tinggal scan barcode-nya aja Topro 2, dan gak cuma ada Fun Run doang di sana Topro 2. Jadi ini nanti super duper banyak banget keseruan-keseruannya. Salah satunya ada pentas seni ya. Jadi nanti bakal ada festival band dan juga Bintang Radio 2026 dari Banten sendiri Topro 2. Terus juga ada pemeriksaan mata gratis, pemeriksaan kesehatan gratis juga, dan donor darah Topro 2. Terus selain ada kayak band-bandnya, terus juga kesehatan gratis, ada bazar UMKM juga Topro 2. Wah, kurang seru apa lagi ya kan Topro 2, karena banyak banget keseruannya. Gak cuma itu aja, karena nanti juga ada gerakan pangan murah Topro 2 yang bakal hadir dan hadir juga dan ngeramein RRI Fest lelarian ya Topro 2. Jadi kayaknya kalau kamu kayak aduh gue gak sanggup lari Sar, gak apa-apa gak ikut fun run-nya tamu, tapi kamu bisa ikut keseruan lainnya Topro 2. Jadi kamu bisa datang ke sini dengan keluarga kamu, dengan teman kamu, dengan siapapun yang mau kamu ajak. Jadi langsung aja kosongin ya schedule kamu di tanggal 6 September nanti Topro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan ya, aku juga udah up pilihannya di story Instagramnya Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, aku nge-battle antara Nabila Takia sama Salsabil sama satu lagi siapa ya? Aku lupa, Tiara Andini deh kayaknya teman Pro 2. Nah, itu bisa kau pilih satu di antara mereka bertiga yang nanti di jam 7:30 bakal aku lihat nih siapa yang vote-nya paling banyak gitu ya. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan nih ya, bisa banget langsung aja buka Instagram kamu, terus buka Instagramnya Pro 2 FM Banten, tinggal tap story Instagram Pro 2 sampai kamu nemu flyers pada pilih lagu kamu. Pokoknya story yang paling terakhir lah ya teman Pro 2. Kau bisa langsung ikutan vote.